0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: bentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancetlasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Spada, selamat pagi teman Produa.
3: Saya Robert Malaseme, SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga

0: Saya Sigit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Kemiskinan bukan hanya soal kurangnya materi. Terkadang tantangan terbesar ada di cara kita berpikir. Berani bermimpi besar, berani berusaha keras dan yakin bahwa perubahan bisa dimulai dari diri sendiri.
1: Saya dulu takut mencoba, tapi setelah belajar keterampilan baru, hidup saya berubah.
2: Saya memilih untuk berwirausaha. Sedikit demi sedikit, keluarga saya bangkit.
0: Jangan takut bermimpi dan bertindak. Edukasi, keterampilan, dan kerja keras adalah kunci mengubah masa depan. Ubah cara berpikir, raih peluang, dan ciptakan masa depan lebih baik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia. Untuk Indonesia, bangkit bersama.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Mar, aku krungu lo salammu. Tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: Elderius.
1: Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
2: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Iya, teman berdua masih menemani kalian di Santai Siang pukul 10 lewat 42 menit waktu Indonesia Timur. Dan tentunya menemani kalian di siang ini dengan Pro 2 Hitlist ya. Jadi buat kalian yang santai-santai menunggu jam makan siang di hari Selasa ini, teman Pro 2, jangan lupa makan siang ya, sudah tentukan dari sekarang atau sudah kalau bisa masak dari sekarang ya, biar tidak bingung mau makan apa lagi.

aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial yang

Ya teman Pro 2, sampai di sini sudah Grace menemani kalian dari pukul 5 pagi sampai di hampir jam 11 siang ya waktu Indonesia Timur. Setelah ini juga akan ada Karama yang menemani kalian sampai di pukul 18 waktu Indonesia Timur dengan beragam informasi. Sampai jumpa teman Pro 2.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo, loh, loh,

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: Seme SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI PES 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sikit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari

0: menghibur serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara,

0: Kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Man?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
4: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
5: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
4: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pa? Gimana, Naisha?
5: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
4: Naisha, kita kemana sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
3: Makasih papa udah ambil cuti. Kali ini Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
4: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan

0: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
3: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
2: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
3: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
4: Oh, yes.
2: Hah? Emang bahayanya apa?
3: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
2: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai.

Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

terhormat. Dalam waktu beberapa saat lagi, kita akan segera mendarat di Bandar Udara Patimura di Ambon. Mohon kencangkan sabuk pengaman Anda, karena penerbangan ini akan dilengkapi oleh hati yang patah akibat diberi harapan dan ditempuh dalam waktu yang sia-sia. Mohon menonaktifkan ponsel Anda, karena kami tahu notifikasi Anda ramai karena kerjaan, bukan karena login dari pasangan. Terima kasih.

0: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tuh yang itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Bang. Global.
0: Iya. Yeah.
2: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM. Sampai kamu.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. Bapak?
2: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Kalah lagi.
1: Bapak kok main judi lagi?
2: Tidak mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
1: Ah, alasan.
2: Hus, kau diam sudah. Mace, terus masak.
1: Sudah.
2: Makan ah. Wih, batu Ale. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
1: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
3: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.
4: Stay tuned on Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.
5: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Seme SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI PES 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sikit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa

mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara,

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
3: Wih, aku tuh main buat healing.
2: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
3: Emang kenapa?
2: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman Pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
4: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
5: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
6: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
7: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti.
8: Jaga alam kita agar alam menjaga kita.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah, meski

sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Mei, kamu dengar berita nggak tadi? Katanya musim hujan tahun ini rawan banjir dan longsor.
1: Iya, aku juga lihat. Makanya kita harus lebih siap nih dari sekarang. Jangan tunggu sampai bencana datang.
0: Siap gimana maksudnya?
1: Ya, mulai dari hal sederhana, kayak bersihkan selokan, jangan buang sampah sembarangan, dan siapkan tas siaga bencana.
0: Tas siaga bencana?
1: Iya, isinya itu seperti air minum, makanan ringan, senter, obat-obatan, pakaian ganti, dan dokumen penting dalam plastik tahan air.
0: Wah, aku belum siapin itu. Penting sekali ya ternyata.
1: Penting sekali saat bencana terjadi. Kita tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Kesiapan bisa menyelamatkan nyawa.
0: Benar juga. Selain itu, kita juga harus tahu jalur evakuasi kan?
1: Betul sekali. Dan yang pastinya jangan panik. Ikuti arahan petugas dan saling bantu sesama.
0: Jadi intinya tanggap bencana itu bukan cuma saat bencana terjadi, tapi juga sebelum dan sesudahnya ya.
1: Tepat sekali. Yuk, mulai dari diri sendiri dan ajak keluarga untuk lebih peduli bersama.
0: Tanggap bencana adalah tanggung jawab kita bersama. Siap, sigap, dan selamatkan nyawa.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit nggak melayang.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Kok macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
3: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
4: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Halo Ade, siapa yang jemput?
3: Kenapa kamu nanya?
2: Rumahnya di mana?
3: Kamu nanya.
2: Sini sama Om. Kamu mau es krim enggak?
3: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya.
4: Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya.
3: Wow.

0: Malasemi SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI PES 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sikit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya.
1: Iya.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: From Sabang to Meraki. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: hidung dan bibir atas. Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
5: Sore ceria, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Ma, saya tidak sengaja.
0: Eh, selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis kok kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman, kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Okay guys, let's talk about dampak sleep call. Jangan cuma senyum-senyum doang ya, lihat dia tidur, tapi besoknya kamu linglung kayak zombie habis begadang nonton bola. Nih, dampaknya kalau habis sleep call. Pertama, telinga panas dan baterai tekor. Percaya, taruh HP di samping telinga semalaman sambil nyalain data seluler itu, speedrun bikin HP kamu jadi hand warmer. Bonusnya, bangun pagi baterai tinggal 7%. Panik kan nyari charger? Kedua, kualitas tidur bohongan. Otakmu tuh sebenarnya gak benar-benar istirahat. Dia setengah sadar nungguin suara dari speaker. Dia ngomong apa enggak ya? Akhirnya tidurmu dangkal. Besoknya pas kuliah atau kerja, bukannya fokus, malah mikir, kok dia nafasnya lucu ya tadi? Ketiga, tagihan pulsa atau kuota misterius. Udahlah, anak kos dan dompet mahasiswa paling tahu rasanya. Kuota yang harusnya buat ngerjain tugas dan scrolling sampai pagi, malah abis buat dengerin suara dengkuran dan kipas angin. Worth it? Mungkin, tapi perut gak bisa dikasih makan virtual hug. Keempat, anxiety meningkat. Hati-hati ya guys, kalau tiba-tiba miss call atau tiba-tiba dia bilang, aku tidur duluan ya, duluan dari biasanya. Kadang overthinking itu lahir dari kebiasaan sleep call yang gak sehat. Tidur itu hak asasi, jangan sampai tidurmu bergantung sama sinyal orang lain. Kesimpulannya, sleep call itu bumbu, bukan menu utama yang bikin manis. Ya, tapi kalau kebanyakan ya enek, dan besoknya sakit kepala. Jadi, sesekali aja, malam ini coba sleep call sama guling. Lebih adem, gak ngabisin pulsa, dan pastinya gak bakal ghosting kamu pas pagi hari. Dah ya, saya matiin HP dulu, takut kena radiasi katanya. Tapi bentar, buka TikTok dulu deh, 5 menit.

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana-mana-mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.

0: Hit FM. Setiap hari kita bertransaksi menggunakan uang. Tapi tahukah Anda, uang palsu bisa beredar di sekitar kita. Jangan sampai tertipu. Periksa uang Anda dengan metode 3D. Dilihat, diraba, diterawang.
1: Kalau diperhatikan baik-baik, benang pengaman dan watermark asli pasti terlihat jelas.
2: Coba raba permukaannya. Uang asli terasa lebih kasar di bagian tertentu.
3: Dan kalau diterawang, gambar pahlawan dan angka nominalnya tampak utuh.
0: Laporkan segera ke pihak berwenang jika menemukan uang palsu. Jangan biarkan penipuan merugikan kita semua. Waspada uang palsu, lindungi ekonomi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia untuk Indonesia yang lebih aman.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Ayah, hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
3: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
2: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
4: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: imanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Pro 2 FM, sore ceria.
10: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
11: Sore ceria, Pro 2 FM.

0: Seme SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI PES 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sikit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026.

bersatu dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara.

dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Game over.
1: Hai, bote-bote kalah lah. Padahal hampir sedikit sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh betul, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Hadir kembali menemani kamu semuanya di edisi hari Selasa ya, tanggal 8 September 2020. Tidak terasa ya teman Pro 2, hari itu berjalan dengan cepat. Baru kemarin gitu ya rasanya tanggal 1 gitu kita ngerasain gajian ya, kita terima gaji gitu ya. Tiba-tiba udah tanggal 8 aja nih. Kira-kira gaji kamu udah tersisa berapa nih teman Pro 2 ya? Oke teman Pro 2, menjelang waktu maghrib ya, kita sajikan lagu-lagu religi ya, sembari menantikan berduka azan maghrib di wilayah kota dan juga kabupaten Sorong pada pukul 18

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Pernahkah merasakan hidup dalam kondisi yang tidak beruntung? Saban hari masih saja merasa kurang, merasa menjadi orang yang belum mempunyai

Yang sering terucap adalah keluhan-keluhan. Ya Allah, kapan aku punya ini? Ya Allah, kenapa aku belum punya itu? Saudaraku, ketahuilah bahwa kita kadang lupa dengan apa yang sudah kita genggam. Kita terlalu sibuk memikirkan apa yang belum kita punya dan lalai dalam mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Saudaraku, jangan mengeluh ketika banyak tugas kuliah. Di luar sana, banyak pemuda yang tidak bisa sekolah. Saudaraku, jika Anda sudah makan hari ini, bersyukurlah. Di luar sana, banyak orang yang sedang kelaparan. Bersyukurlah saat Anda bisa berkumpul dengan keluarga. Di panti asuhan sana, banyak yang merindu keluarganya. Bahkan, ada yang hidup sebatang kara. Fabi'ayi ala irobbikum atukatiban. Kenapa ayat ini diulang sampai beberapa kali dalam surat Ar-Rahman? Karena Allah ingin ingatkan kepada kita betapa banyak nikmatnya yang lupa untuk kita syukuri.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah zat yang tidak akan berubah.

0: Sahabat, jika kita menanam padi, maka tidak hanya padi yang akan tumbuh,
1: tapi juga rumput juga ikut tumbuh. Inilah kehidupan.
0: Jika kita melakukan kebaikan, pasti akan ada orang yang tidak menyukai dan bahkan membenci kita.
1: Apapun kebaikan yang kita lakukan, kalau orang sudah tidak menyukai, kita akan tetap dinilai buruk bagi mereka. Tetaplah berbuat baik kepada siapapun, karena Allah tahu apa yang kita lakukan. Seperti dalam surah Al-Isra ayat 7.
2: In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha.
1: Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

maghrib sudah tiba ya. Sejak tadi pukul 18:19. Selamat beribadah buat kaum muslimin dan juga muslimat. Semoga ibadah kita diterima dan senantiasa diberikan ketenangan serta keberkahan ya. Dan buat teman berdua yang sudah menyelesaikan aktivitas hari ini, selamat beristirahat. Semoga malam hari ini bisa menjadi waktu yang nyaman untuk melepas lelah, berkumpul bersama keluarga dan mengisi kembali energi untuk menyambut esok hari teman berdua. Kami masih hadir akan menemani teman berdua semuanya dengan beragam musik dan juga informasi terbaik untuk teman berdua semuanya. Nanti di pukul 19 waktu Indonesia Timur akan saya sajikan lagu-lagu dari musisi-musisi Indonesia Timur ya, sampai jam 8 baru nanti di jam 8 ada jaga malam. Nanti di jam 9 malam seperti biasa akan ada music live chat ya, yang disiarkan secara berjaringan dari RRI Jakarta. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 2 Sorong, teman terbaik kamu.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

Ya, selamat malam Tunggu Produk dimanapun kamu berada. Hadir kembali menemani kamu semuanya di sore ceria Tunggu Produk. Kita belum masuk ke segmen jaga malam ya. Jaga malam nanti di jam 8 Tunggu Produk. Dan aku juga mau ngingetin, pokoknya kamu tetap ada di frekuensi 96,7 FM ya. Karena nanti di jam 9 malam itu kita akan gabung dengan RRI Jakarta. Seperti biasa ada music live chat ya Tunggu Produk. Dan aku mau apa ya, mau mengatakan selamat beristirahat buat Tunggu Produk semuanya. Kadang tuh Eka tuh tanggung banget gitu ya, mau mengatakan selamat beristirahat, tapi tidak semua Tunggu Produk itu bisa beristirahat di malam hari ini Tunggu Produk ya. Ada yang masih harus bekerja ya, masih harus mengemban tanggung jawab dan tugasnya ya. Karena tidak semua orang itu di jam-jam sekian ya itu tuh sudah kembali ke rumahnya masing-masing untuk beristirahat. Ada yang baru saja memulai harinya, mencari rezeki yang berkah ya dan lain sebagainya ya. Buat kamu terutama nih, ada tenaga medis ya yang biasa berjaga malam, buat para announcer ya seperti Eka malam hari ini yang juga bertugas di malam hari, bagi driver ya, penjaga toko yang berjualan dan lain sebagainya yang melayani masyarakat ya, pokoknya semangat bekerjanya. Semoga tanggung jawab Tunggu Produk yang kamu emban ini bisa membawa berkah ya Tunggu Produk. Pokoknya Eka mau ngucapin, jangan lupa jaga kesehatan aja, luangkan waktu untuk istirahat. Kalau kamu udah capek banget gitu ya, kalau ada kesempatan kamu bisa istirahat ya. Pokoknya apapun yang sudah kamu lakukan hari ini tetap aja disyukuri ya Tunggu Produk, karena setiap langkah dan juga perjuangan kita itu adalah bagian dari perjalanan hidup kita ya. Tapi Tunggu Produk, bagi kamu yang sudah beristirahat Tunggu Produk ya, yang sudah ada di rumah, pokoknya kamu harus bersyukur kamu sudah bisa melewati hari ini yang mungkin banyak sekali tantangan, banyak halang rintang ya Tunggu Produk. Pokoknya selamat beristirahat ya, dan jangan lupa untuk bersyukur ya, karena kamu sudah menjalani hari. Karena tidak semua orang itu mendapatkan kesempatan untuk melewati hari ini. Jadi sebelum kita memejamkan mata, yang mana sejenak mengucapkan terima kasih kepada Tuhan ya atas kesehatan, kesempatan, rezeki, setiap hal kecil yang sudah kita terima hari ini. Kalau memang ya hari ini rasanya tuh capek banget ya, berat gitu ya, itu gak apa-apa banget Tunggu Produk. Kamu tuh istirahat aja ya, besok masih ada kesempatan untuk mencoba lagi dan menjadi lebih baik ya. Ya pokoknya semangat beraktivitas buat kamu yang mau menjalankan aktivitas di malam hari ini. Selamat beristirahat yang udah dikasih kesempatan untuk beristirahat ya. Habis ini akan ada deretan lagu-lagu dari musisi Indonesia Timur. Ada Racik Wah, Freshly, Niki Julu. Kemudian ada adik kelas dari Suku Dani dan Lesto Bako. Kemudian ada juga Keliling Papua El Nino dan Nanji Yosep yang akan Eka persembahkan untuk Tunggu Produk di malam hari ini.

Pro2 ke prihatin sekali ya teman Pro2 dengan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda yang sempat terjadi kemarin dan memberikan dampak terhadap aktivitas masyarakat khususnya perjalanan melalui jalur udara ya, karena kemarin CGK ya atau Bandara Internasional Soekarno-Hatta itu sempat ditutup sementara teman Pro2 demi memastikan keselamatan penerbangan. Jadi berapa hampir semua deh kayaknya pesawat ya teman Pro2 itu di cancel teman Pro2 ya. Untungnya gak ada yang protes ya teman Pro2. Kalau sampai ada yang protes kayaknya sayang sekali ya, karena ini kan faktor bencana ya teman Pro2. Jadi harap untuk dimaklumi gitu. Tapi tadi aku sempat baca artikel aktivitas di Bandara Internasional Soekarno-Hatta itu sudah dibuka kembali ya. Semoga bagi teman Pro2 yang dalam perjalanan dari Jakarta ke Sorong ya, atau dari Sorong ke Jakarta, semoga bisa lancar ya teman Pro2. Karena kan penerbangan antara Sorong Jakarta, Jakarta Sorong itu kan lumayan cukup padat ya kalau di Sorong teman Pro2, biasanya di pagi hari ya teman Pro2. Tapi ngomongin soal Gunung Anak Krakatau teman Pro2, ini baru anaknya ya. Jadi dulu di Indonesia itu juga ada Gunung Krakatau. Istilahnya tuh Gunung Krakatau tuh kayak induknya gitu teman Pro2, ibunya anak Gunung Krakatau gitu ya. Dulu ini adalah salah satu gunung api yang paling dikenal dalam sejarah dunia. Letusannya di tahun 1883 itu tercatat sebagai erupsi gunung paling dahsyat yang pernah terjadi. Letusan tersebut tidak hanya menghancurkan sebagian besar Pulau Krakatau, tetapi juga memicu tsunami besar yang menerjang pesisir Jawa dan juga Sumatera. Jadi waktu itu lebih dari 30 tahun kemudian, aktivitas vulkanik itu kembali muncul di kawasan tersebut. Jadi sebuah gunung api baru itu tumbuh dari kaldera bekas letusan di tahun 1883 yang kemudian dikenal sebagai Anak Krakatau yang sempat erupsi belakangan ini teman Pro2 ya. Dan Anak Krakatau ini menjadi sorotan dunia setelah aktivitas vulkaniknya dulu ya di tahun 2018 itu memicu runtuhnya sebagian tubuh gunung dan menyebabkan tsunami di Selat Sunda ya. Dan dulu ya teman Pro2, pada awal Mei tahun 1883 kepulan abu dan debu itu sempat membumbung tinggi teman Pro2 ya. Jadi itu sampai katanya itu letusannya tuh terdengar sampai di negara lain teman Pro2, kalau nggak salah di negara Cina ya. Well, berarti kan itu sebesar itu letusannya gitu teman Pro2 ya. Dan waktu itu ya di tahun 1883 dampak letusan Krakatau itu tidak berhenti di wilayah sekitar Selat Sunda. Jadi abu Krakatau itu juga membuat dunia gelap teman Pro2. Dalam salah satu ledakan terbesar abu vulkanik itu bahkan terlontar hingga sekitar 80 km ke atmosfer. Material vulkanik kemudian menyelimuti wilayah yang diperkirakan mencapai sekitar 800.000 km². Jadi kawasan di sekitar Krakatau saat itu mengalami kegelapan selama sekitar 2,5 hari itu karena tertutup abu teman Pro2. Material vulkanik yang terlontar ke atmosfer kemudian menyebar ke berbagai penjuru dunia. Bayangin, yang kena dampaknya itu bukan cuma Indonesia saat itu teman Pro2. Jadi abu tersebut menyebabkan munculnya efek halo di sekitar matahari dan bulan, dan pada

0: sebagai salah satu suara ledakan paling besar dan paling keras yang pernah tercatat dalam sejarah modern. Suara ledakan itu dilaporkan terdengar hingga Australia dan juga Pulau Mauritius ya, yang berjarak lebih dari 4.600 km dari Krakatau. Di sejumlah tempat, suara tersebut terdengar seperti tembakan dari kejauhan. Dan ledakan itu juga menghasilkan gelombang tekanan yang bergerak mengelilingi bumi beberapa kali. Nah, instrumen pengukuran di Inggris dan juga Amerika Serikat itu mencatat lonjakan tekanan atmosfer itu menjadi terjadi akibat ledakan Krakatau, teman-teman. Aduh, ngeri juga ya. Dia saat itu ledakannya itu memicu gelombang tsunami, teman-teman. Yang terbentuk setelah letusan bergerak hingga wilayah yang sangat jauh. Jadi di Provinsi Banten itu gelombang terbesar diperkirakan mencapai sekitar 41 meter. Dan gelombang berikutnya itu menghancurkan sedikitnya 165 permukaan di kawasan sekitar. Jadi vegetasi di pulau-pulau sekitar sana ya, di Banten, di Provinsi Banten, Tomoprodua itu tersapu, rumah dan juga bangunan hancur, sementara ribuan orang di Jawa dan Sumatera itu terseret ke laut. Dari sekitar 36 ribu orang yang meninggal akibat bencana Krakatau, lebih dari 34 ribu kematian dikaitkan dengan tsunami. Jadi bukan karena ledakannya, tapi efeknya. Efek setelah ledakan itu kan ada tsunami, jadi kemudian menimbulkan kematian banyak sekali, hampir puluhan ribu ya, teman-teman dua ya. Ya, begitulah sedikit singkat cerita tentang Gunung Krakatau, teman-teman dua. Semoga bencana yang terjadi saat ini, di mana ada aktivitas di anak Gunung Krakatau itu semoga cepat berhenti, sehingga penerbangan yang rutenya itu di Jakarta ya, itu segera dibuka. Ini sudah dibuka sebenarnya, cuma semoga lancar, tidak ada cancel-cancel lagi. Itu kalau misalnya di cancel gak apa-apa banget, Tumor Pro 2, semua itu demi keselamatan kita ya. Oke, Tumor Pro 2, Eka masih hadir dengan berbagai informasi lainnya, dan Eka juga masih akan hadir dengan deretan musisi, lagu-lagu dari musisi-musisi Indonesia Timur.
1: Malaseme SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya Sikit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI.

0: 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudo FM, Proudo FM.
2: Teman terbaik kamu, Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah, Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
11: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
12: Bro, hey, pramugarinya cakep juga tuh.
13: Mana sih, Jo?
12: Oh iya, cakep ya.
13: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
12: Euis, itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
13: Oh.
14: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
13: Iya, Mbak. Euis.
12: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
14: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
12: Muhun, abdi ti Bogor.
13: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
15: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: Bu Di, ayo masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

pertama dari Jackson Zeran Teman Pro 2 menemani kamu di malam hari ini. Tadi ya kak sempat ngebahas panjang kali lebar ya soal Gunung Krakatau yang dimana dulu tuh punya sejarah yang sangat panjang dan pernah menjadi bencana alam yang begitu dahsyatnya di tahun 1883 sampai dampaknya itu keluar negeri Teman Pro 2 ya. Dan baru-baru ini seperti yang kita ketahui bahwa Gunung Anak Krakatau kembali erupsi dan sempat menghentikan penerbangan ya, terutama di Bandara Soekarno-Hatta Teman Pro 2 yang menyebabkan semua pesawat kemarin itu sempat di cancel Teman Pro 2 ya. Dan sekarang ya kak dapat informasi lagi bahwa Bandara Soekarno-Hatta kembali dibuka ya setelah penutupan sementara akibat erupsi Gunung Anak Krakatau, dimana Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan pembukaan dilakukan setelah pemerintah menerima informasi terbaru terkait pergerakan abu vulkanik ya. Data dari BMKG dan juga Volcanic Ash Advisory Center Darwin menunjukkan abu vulkanik bergerak ke arah barat daya. Jadi pada pukul 00 itu sudah mengarah ke arah barat daya pada ketinggian 6000 feet dengan kecepatan 15 knot ya. Hal ini dikatakan langsung oleh Dudi di Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini Selasa 8 September 2026. Pemerintah sebelumnya sempat menutup sementara sejumlah bandara di sekitar Jakarta akibat potensi gangguan abu vulkanik. Bandara tersebut sebenarnya bukan hanya Soekarno-Hatta ya, tapi juga ada Halim Perdana Kusuma, ada Husein Sastra Negara, ada Pondok Cabe dan juga Budiarto. Dudi mengatakan penutupan sementara berakhir pada hari Senin kemarin tanggal 7 September 2026 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Setelah dilakukan koordinasi lintas pemangku kepentingan dan pemerintah kemudian menerbitkan notam kepada seluruh maskapai sebagai dasar operasional penerbangan. Pesawat kargo MyIndo menjadi penerbangan pertama yang berangkat setelah Bandara Soekarno-Hatta kembali dibuka. Selanjutnya penerbangan Garuda Indonesia menuju Sorong dan Jayapura serta Batik menuju Pontianak dijadwalkan beroperasi. Meski bandara telah dibuka, pemerintah meminta pemeriksaan keselamatan tetap dilakukan sebelum penerbangan berlangsung. Pengelola bandara memastikan runway, taxiway, dan juga apron bersih dari abu vulkanik sebelum digunakan kembali. Maskapai juga wajib memastikan pesawat yang akan diterbangkan dalam kondisi bersih dan aman melalui pemeriksaan internal. Dan saat ini sekitar 177 pesawat berada di Bandara Soekarno-Hatta yang nantinya akan diperiksa sebelum kembali diterbangkan.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Prodeka masih ada menemani kamu semuanya sebelum kita ke jaga malam ya, teman Prodeka ya. Pokoknya dimanapun kamu berada malam hari ini, di perjalanan ya, sedang menyelesaikan pekerjaan, yang bekerja, yang sudah mempersiapkan untuk besok pagi ya, atau mungkin hanya berbaring sambil menatap langit-langit kamar ya, apapun yang sedang kamu lakukan di malam hari ini, pokoknya biarkan malam yang tenang ini menemani kamu ya, teman Prodeka. Karena malam tuh selalu punya cara yang unik ya, untuk membuat kita tuh merasakan banyak hal ya. Ada yang kangen mungkin sama siapa gitu ya. Terus kemudian ada seseorang yang tiba-tiba terlintas di pikiran, atau ada keputusan-keputusan kecil yang kita buat hari ini, itu jadi bikin pikiran kita gitu ya. Tapi gak apa-apa teman Prodeka, kita harus malam hari ini kita harus seluruhnya waktu itu untuk diri kita sendiri gitu teman Prodeka ya. Kalau orang bilang sih me time gitu ya teman Prodeka. Jadi kalau kamu udah merasa capek banget gitu ya berinteraksi seharian ini saatnya kamu mungkin lagi pengen sendiri gitu ya. Jadi biarkan kamu merangkul diri kamu sendiri, menyembuhkan rasa-rasa kecewa, rasa-rasa capek, lelah dan lain sebagainya ya. Pokoknya istirahatlah dengan baik buat kamu yang malam hari ini udah dikasih kesempatan untuk beristirahat ya. Oke, temu Prodeka tadi di 1 jam yang lalu ya, Ika sajikan lagu-lagu spesial dari musisi-musisi Indonesia Timur. Ini saatnya jaga malam menemani temu Prodeka semuanya. Seperti biasa nanti akan Ika kasih lagu-lagu mancanegara dan juga lagu-lagu Indonesia dengan beragam informasi yang akan Ika sajikan nanti sampai jam 9 malam. Jam 9 malam nanti akan ada musik live chat yang akan disiarkan langsung secara berjaringan dari RRI Jakarta.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Game over.
3: Hai, bote kalah lai. Padahal hampir sedikit sah.
4: Kenapa Moni? Judi online le. Memang butuh betul le. Su bilang stop sudah. Son lama lu su jadi gembel nih.
3: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
5: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
6: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
7: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
8: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
9: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
7: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
8: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini. Sampai lupa makan.
9: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini. Kalau Mama aku kalahkan.
7: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
1: Teman terbaik kamu.
10: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
11: Jangan galau malam-malam.

Baik teman produa, dimanapun kamu berada, kami kembali menemani teman produa semuanya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam teman produa semuanya ya. Lisa Blackpink teman produa mencatat pencapaian terbaru setelah video musik Sawadika melampaui 100 juta penayangan YouTube. Nah, video musik lagu pra-rilis tersebut mencapai angka tersebut sekitar tanggal 6 September kemarin ya. Dan perlu diketahui bahwa Sawadika ini dirilis melalui kanal YouTube resmi Lisa di tanggal 4 September 2026 bersamaan dengan lagu Kliknya Jisoo ya teman produa. Lagu pra-rilis tersebut berhasil menembus 100 juta penayangan dalam waktu sekitar 2 hari 4 jam saja. Nah, capaian itu menjadikan Sawadika sebagai karya tercepat pada tahun 2026 yang mencapai angka 100 juta penayangan. Prestasi tersebut diraih Lisa hanya beberapa hari setelah lagu tersebut resmi diperkenalkan kepada publik. Lisa sendiri merupakan anggota Blackpink asal Thailand yang dikenal sebagai penyanyi, rapper, penari dan juga performer. Dan ia debut bersama Blackpink di tahun 2016 setelah menjalani masa pelatihan sebelum bergabung dalam grup tersebut ya. Selain beraktivitas bersama Blackpink, Lisa juga mengembangkan karir solonya melalui agensi pribadinya Hello Teman Produa. Sejumlah karya solonya adalah Lisa Money, Rockstar dan juga New Woman yang mendapat perhatian secara global ya. Dan sekarang ini Lisa juga aktif dalam berbagai kegiatan internasional terutama di bidang musik, mode dan juga hiburan sepanjang perjalanan karir solonya. Nah, popularitas tersebut membuat karya-karya Lisa ini memperoleh perhatian luas dari penggemar berbagai negara ya. Dan pencapaian Sawadika ini menambah daftar prestasinya Lisa dalam perjalanan karir musik solonya hingga saat ini. Penayangannya menembus 100 juta penonton yang menunjukkan tingginya antusiasme penggemar terhadap rilisan terbaru dari Lisa ini teman produa.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

kasih informasi soal film ya, Temu Pro 2. Ada film epic banget, judulnya Ramayana, Temu Pro 2. Ya mungkin kamu udah gak asik lagi sama kisah Ramayana ya. Cuma kali ini ada versi film yang memang katanya bagus banget ya. Jadi dijadwalkan tayang serentak global Temu Pro 2 di tanggal 6 November 2026 ya. Dibintangi sejumlah aktor papan atas Bollywood Temu Pro 2 ya. Jadi bagi yang belum tahu, Ramayana itu berkisah tentang Pangeran Rama ya, yang menjalani pengasingan bersama istrinya Sita, dan kehidupan mereka berubah setelah Sita itu diculik sama Ravana Temu Pro 2. Jadi Ravana itu kayak kayak raksasa gitu Temu Pro 2. Betul enggak sih? Semoga betul ya Temu Pro 2, yang kemudian memicu perang besar antara kebenaran dan juga kejahatan ya. Dan film ini diberitakan oleh Variety pada Kamis 3 September lalu, disutradarai oleh Nitesh Tiwari Temu Pro 2 ya. Produksi film ini dirancang untuk menjangkau penonton dari berbagai budaya dan akan dirilis dalam berbagai bahasa termasuk bahasa Inggris juga Temu Pro 2. Jadi kamu bisa nonton ya. Trailer yang dirilis pada awal musim panas kemarin ya, itu memperlihatkan efek visual yang berskala besar Temu Pro 2, persenjataan mitologis, kemudian ada pertempuran juga. Dan di sana tuh digambarkan Rama ini bersumpah mengalahkan Rahwana di tiga dunia sekaligus untuk menyelamatkan istrinya Sita ya. Dan film ini diproduksi oleh Prime Focus Studios miliknya Namit Malhotra dan juga Monster Man Creation milik Yas. Dan Ramayana Part 1 ini akan dirilis bertepatan dengan periode liburan Diwali, sedangkan Ramayana Part 2 dijadwalkan menyusul pada Diwali di tahun 2027 yang akan datang.

0: Kepala SEME SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI PES 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sikit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara,

Kembali lagi Kang Ucapin selamat malam buat Tomo Pro Dua semuanya. Dimanapun kamu berada, semoga malam hari ini Tomo Pro Dua semuanya sehat selalu ya. Mari kita sejenak berhenti dari kesibukan Tomo Pro Dua, lepaskan penat kamu dan nikmati suasana malam hari ini bersama lantunan musik pilihan yang akan menemani Tomo Pro Dua ya. Dan sesaat lagi saatnya kita sama-sama dengarkan Music Live Chat ya, yang disiarkan langsung secara berjaringan dari RRI Jakarta. Jadi tetap bersama kami, jangan kemana-mana karena malam hari ini akan semakin hangat dengan musik dan juga cerita yang akan kami hadirkan khusus untuk menemani waktu malam hari Tomo Pro 2.

0: selamat malam Indonesia.
1: Yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Perdua.
0: Yoi, selamat malam Indonesia. Gimana kabar kamu di malam hari ini?
1: Yoi.
0: Ketemu lagi bareng sama kita berdua tentunya namanya
1: kamu. Betul banget, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat ya.
0: Yoi, seperti biasa kita bakal ngajak kamu semua buat ngobrol-ngobrol
1: asik
0: barengan sama musisi-musisi Indonesia tentunya.
1: Betul banget, dan seperti biasa kita kedatangan hari ini sekelompok.
0: Bener dong, sebuah band
1: atau sekelompok manusia yang bakal ngobrol sama kita di malam hari ini pastinya.
0: Betul, kita bakal bercengkrama
1: asik
0: 1 jam ke depan ya.
1: Betul, dan kita akan coba untuk mengulik dan juga mengupas daripada musisi-musisi ini.
0: Gue belum nama lagi bro. Pokoknya buat kamu semua teman berdua yang malam hari ini ingin seru-seruan juga, gitu kan? Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Layar Kaca. Layar Kaca ada di radio.
1: Nah,
0: itu gimana tuh?
1: Kira-kira apakah dia akan ada di layar kaca apa di radio kira-kira?
0: Nah, benar sekali. Mungkin nanti kita bakal ngobrol-ngobrol seru bareng sama mereka.
1: Yes.
0: Jadi buat kamu yang penasaran, yang pengin nanya, yang pengin ngobrol juga ya kan, bisa langsung join aja di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Betul.
0: Atau bisa langsung bertanya di WhatsApp Prodo FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Oke, kita akan seru-seruan selama 1 jam ke depan. Jadi jangan geser radio kamu, masih di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan teman produksi seluruh Indonesia, yes. Sesuai janji kita tadi ya.
0: Betul.
1: Kalau kita udah malam gini gak mungkin cuma berdua cuy.
0: Yoi, masa berdua doang.
1: Iya, kureng. Akhirnya kita tadi langsung telepon orang-orang pasar ya buat kita kesini. Dan sekarang kita udah ngumpulin layar kaca.
0: Sampai.
1: Bener kan sampai. Orang pasar kan? Bener gue bilang orang pasar. Gokil layar kaca.
0: Ramai sekali.
1: Waalaikumsalam. Boleh dong cuy, kenalin dulu ke teman berdua nih seluruh Indonesia personel dari layar kaca nih.
0: Satu-satu.
2: Ya, aku Agung.
3: Aku Aul.
0: Eke Rizky.
2: Ya, gue Morai.
1: Oke.
0: Ramean nih,
1: ramean. Berempat.
0: Betul.
1: Dan abang-abang semua ya. Kurang ada apa ya? Unsur wanita ya di sini.
0: Aduh.
1: Biasanya kurang ada pemanis gitu.
0: Terlalu pejantan tangguh. Oh, iya. Pakai di telepon dulu.
1: Jangan dong, ya.
0: Astaga. Alright, kita buka malam hari ini dengan pertanyaan yang jarang ditanyakan. Apa tuh, Lan?
1: Apa kabar hari ini?
4: Alhamdulillah.
0: Ya. Sehat. Waduh, gimana Jakarta macet?
4: Debu.
0: Bener.
2: Sangatlah jarang pertanyaannya.
0: Iya. Jarang banget kan?
1: Jarang banget.
0: Alias.
1: Tapi gimana abang-abang lu pada dari mana sih nih sebelum kesini? Kalau boleh tahu.
0: Dari mana aja nih?
3: Gue dari rumah, nggak tahu yang lain.
1: Okay. Dari mana nih?
4: Dari rumah juga bang.
1: Okay. Dari rumahnya bang Morai juga. Barengan ya.
2: Ternyata kita serumah.
1: Tikum. Lo dari mana bang?
3: Saya juga dari rumah.
1: Dari rumah.
0: Dari rumah ya.
1: Oh, bang Rizky.
4: Dari kantor sih.
0: Bener. Tapi abang-abang ini apa? Tongkrongannya biasa di daerah mana sih biasanya? Jakarta aja atau
1: Pondok Indah.
4: Aman. Rumah tapi Bekasi ya.
1: Bukan Puri Indah kan maksudnya. Bukan Pondok Indah. Puri Indah Mall. Okay.
0: Beda.
1: Oh, rumah Bekasi.
4: Bekasi gua.
1: Lu mana Bekasinya?
4: Di dekat Caman.
1: Aduh. Oh. Tambun.
4: Tambun nggak ada sih, nggak ada Tambun.
1: Dekat Caman ya, dekat Caman.
0: Bener.
1: Berarti nongkrong Galaksi.
4: Betul sekali. Bapak yang satu itu.
1: Bang Oza.
0: Ketebak banget ya.
1: Iya. Terlalu ketaker ya kalau nongkrongannya.
0: Astaga. Okay.
1: Bener. Tapi boleh tau nggak layar kaca ini pertama kali berdiri atau dibentuk tuh kapan sih bang?
4: Kita berdiri terus sih.
0: Aduh capek.
4: Morai.
1: Keras terus maksudnya. Maksudnya kepalanya.
2: Ini pertanyaan apa?
1: Ceritanya. Backstory-nya.
2: Oke. Jadi singkat ceritanya, ini kan Rizky ini nih yang tadi anak Bekasi ini.
1: Iya benar. Lu juga, Bro.
2: Gue agak ke timur di kedua.
1: Oh, oke.
2: Jaktim Pride.
1: Jaktim mana lo?
2: Taman Mini, Bro.
1: Ya.
0: Kayak dia.
1: Warga Cipayung.
2: Anjing sama betul. Bener. Gue setunya gue.
1: Oh bener. Oke. Terus lanjutin.
2: Oke. Rizky ini kan punya program kayak gigs gitu kan. Namanya Circle Gigs. Jadi ketemu di situ ngeliat anak band segala macam. Akhirnya ke trigger nih gitu loh.
1: Oke.
2: Walaupun memang basicnya kita memang udah sering berproject masing-masing gitu kan. Terus setelah dari pertemuan itu baru kayak menginisiasi Ki kita ngeband lagi yuk gitu.
0: Oh, oke.
2: Okay. Ketemulah sama awa-awa dari Medan ini nih gitu loh. Yang dikenalin dari Rizky.
4: Pasukan gitu. Tonjok ini pohon pisang.
1: Salam dari Binjai.
0: Salam dari Binjai.
2: Gitu cerita akhirnya ketemu, kita kenalan masing-masing, lala akhirnya baru kita ngerjain proyek ini.
1: Oh,
2: gitu.
1: Jadi sebenarnya basisnya bukan basis tongkrongan dulu ya?
2: Bukan.
0: Jadi karena ngumpul di satu gigs yang sama.
2: Enggak juga.
0: Oke.
2: Okay. Ini rekomendasi jatuh.
0: Rekomendasi. Yeah.
1: Suggestion ya.
2: Suggestion.
1: Ya.
0: Oke. Benar.
3: Tuhan yang mempertemukan kita di
2: itu dia.
1: Sedap.
2: Ini emang jalur-jalur langit.
4: Buru-buru dari langkat nih. Palembang.
3: Gua Medan.
1: Lu si Sumatera. Enggak terima di bilang angkat ya. Enggak terima. Pokoknya Medan. Pokoknya
3: Medan. Kan identik pisang. Oh iya.
0: Enggak salah sih.
1: Tapi siapa yang pertama kali mencetuskan nama layar kaca?
2: Awalnya dari gua gitu okay. kan. Baik lagi kita lempar ke forum gitu kan gimana segala akhirnya approve sih dari teman-teman gitu.
1: Forum Kaskus kan tapi.
0: Salah.
1: Facebook. Oh, sama-sama dagang. Sama-sama dagang juga.
0: Gimana Gan? Oke enggak?
2: Afgan ya.
1: Afgan ya. Allah. Astaga. Tapi kenapa cuy? Namanya layar kaca nih. Kenapa nih?
2: Jadi di eranya kita, di fasenya kita gitu kan mikir kita sekarang bikin lagu nih udah enggak ada apa ya? Enggak ada harus yang condong kemana atau apa gitu. Lebih tepatnya kayaknya pengen lebih jujur aja gitu kan. Okay. Jadi secara muatan lagu segala macem kayaknya ini bentuk refleksi diri gitu loh di fase okay. kita hari ini gitu. Okay. Yang berbeda-beda yang pasti gitu kan. Akhirnya menurut gue kan layar itu adalah sebuah pertontonan gitu kan. Okay. Buat gue ya gitu, sebuah tontonan atau pertunjukan, kaca ini bentuk refleksi. Jadi kayak layar kaca ini adalah refleksi diri yang kita pertontonkan ke publik gitu sih.
0: Oh, I see. Oh, iya. Berarti layar kaca di sini bukan berarti TV.
2: Enggak juga. Enggak ya juga. TV kayak cuman medianya aja okay. mungkin tergantung orang mau ngasih referensinya kemana gitu
0: okay.
2: sih.
0: Oke. Tapi arti di balik layar kaca sebenarnya yang tadi itu ya.
2: Iya.
0: Benar. Tapi sebenarnya secara garis besar ya mungkin sekarang genre itu macam-macam gitu kan.
2: Betul,
0: ya mungkin
2: betul.
0: Sekarang juga udah agak susah buat dikelompok-kelompokkan gitu ya. Kan. Tapi secara garis besar musiknya layar kaca tuh yang seperti apa sih sebenarnya?
2: Musiknya. Sebenarnya kita enggak bisa ngeklaim kalau kita juga apa ya banyak orang bilang ini kayak ada alternatifnya tapi lebih tepatnya unsur kuatnya di pop sih tetap gitu loh. Walaupun mungkin secara musik atau instrumen ya agak lumayan keras sedikit gitu. Gue nggak tahu ya, ini gue nggak bisa berani ngeklaim sendiri karena kita buat yang pasti sesuka hati kita gitu kan yang kita nyaman ya gimana nanti pendengar atau yang nonton aja yang nilai gitu sih.
0: Oh, I see.
1: Tapi dari segi musik sebelumnya, sebelum kalian jadi layar kaca nih, maksudnya yeah. apakah segi bermusiknya itu sama semua genrenya apa sebenarnya beda-beda gitu?
2: Harusnya beda-beda sih.
1: Oh, beda-beda?
2: Iya, harusnya beda-beda. Yang paling banyak ya sebenarnya teman-teman gue ini nih di sini okay. punya bank atau referensi musik tuh paling banyak. Kalau gue kan lebih concernnya pasti lebih ke apa namanya dasar ya gitu yeah. loh. Kayak ini lagu cerita tentang apa, okay. secara storynya, narasi yang mau disampaikan gitu-gitu loh. Cuman untuk masalah musikalitas gue memang lebih dominan untuk teman-teman gue ini yang lain gitu sih.
1: Iya. Teman-teman yang dari Langkat ini ya.
0: Bukan.
1: Binjai. Oke.
0: Alright.
1: Terima kasih.
0: Aduh, bener.
1: Dan akhirnya kalian merilis sebuah single ini berarti ya.
2: Betul.
1: Single yang perdana banget berjudul Sisa Percakapan.
2: Iya.
0: Nah, seutuhnya kemana nih?
1: Nah, sebelumnya. Kenapa sisa doang nih dapetnya?
2: Oke. Okay.
1: Kenapa sisa doang?
4: Kan cuma satu malam bang.
1: Paham. Kalau gitu paham. Iya.
2: Aduh, kenapa dibongkar sih langsung? Gak gitu ya.
1: Kenapa cuy? Kenapa sisa percakapan?
2: Mungkin sebelum gue jawab dari teman-teman apa namanya presenter hari ini,
0: gitu kan? Sedap.
2: Menurut kalian tuh yang terlintas sisa percakapan tuh tentangnya apa?
1: Itu kata Bang Rizky tadi tuh. Satu malam doang.
4: Satu pikiran kita.
0: Iya benar. Kagak jauh-jauh tuh.
1: Kalau lu dulu apa dia?
0: Kalau gue mungkin apa ya? Mungkin kayak kenangan-kenangan yang udah lalu aja sih. Mungkin kayak sisa-sisa yang masih nyangkut di kepala kalau menurut gue.
2: Oke.
0: Gue nggak tahu sih. Bener.
2: Nice.
1: Kalau menurut gue obrolan yang cuma bisa lu nikmati sedikit lagi nih gitu karena ada keterbatasan waktu atau ruang atau gimana gitu.
2: Iya. Kurang lebih hampir benar semuanya. Tapi balik lagi ketika orang mendengar lagu ini, biarkan mereka dengan memorinya sendiri yang pasti kayak gitu kan. Soal sisa percakapan gitu loh. Sebenarnya kalau dari gue sendiri untuk menulis lirik ini, tarikannya adalah sebenarnya kan di apa ya, di pengalaman pribadi gitu kan. Okay. Yang dimana sisa percakapan itu kan sampai hari ini ketika kita dewasa atau kita bisa mencapai sesuatu, ada orang-orang yang dulu pernah melekat sama kita gitu kan. Mm-hmm. Yang pernah ngomong sesuatu atau segala macam, cuman pas dewasa kita baru mengerti atau baru ngerasain, oh maksud dia tuh dulu ini, atau okay, ketika orangnya udah nggak ada, oh ternyata ketika kita udah disampai di titik sesuatu apa di titik tertentu, orang yang gak ada ternyata gak enak juga ya gitu loh. Jadi pengennya tuh ada dia sebenarnya di posisi itu. Bener. Kurang lebih gitu. Tapi secara muatan lirik kan gue buat general gitu kan. Lebih tepatnya kayak apa ya, gue mungkin spill sedikit kayak ini tuh cerita tentang sama almarhum orang tua gitu kan. Okay. Yang dimana dulu waktu kita masih zaman apa ya, zaman barbar ya kan, belum punya arah segala macam gitu kan, masih nggak tahu statusnya mau jadi apa gitu gitu. Adalah keinginan-keinginan orang tua yang mungkin disampaikan ke gua, kalau misalkan nanti jadi apa yang gue mau, mungkin kalau nanti beli sesuatu kayaknya mau deh diajak sama kamu misal gitu kan. Oke lah, sampai gue di fase itu, sampai di titik pencapaian itu, ternyata ketika apa yang udah gue dapatkan berkat doa atau dukungan orang tua gue, ternyata orangnya udah gak ada nih gitu loh. Jadi yang gue inget di hari ini adalah dulu orang tua ini pernah ngomong kayak gini, cuman sayangnya udah gak sama beliau gitu loh. Jadi secara isi maksud lagunya ini buat gue sangat emosional gitu kan. Okay. Tapi lagi-lagi karena kebutuhan untuk publik, akhirnya gue buat lebih general aja. Makanya kan di bagian refnya tuh jauhku kelana, maksudnya ya kita sejauh apa sih ngejar mimpi segala macam sampai banting tulang nyawa, itu sebuah kiasan yang sedikit kurang lebih kan kita hari-hari ini pasti akan menemukan resiko-resiko besar ya dalam hidup kita. Nggak ada yang tahu accident apa yang terjadi sama kita. Yes. Tapi tetap kita hadapin sampai akhirnya ya kita nggak peduli tentang bahayanya seperti apa.

0: konsumsi publik. Yang gue pengen juga pendengar punya ya pandangan sendiri, persepsi sendiri, apa yang dia rasain dari memori yang mereka punya gitu sih. Kurang lebih seperti itu.
1: Dalam ya, dalam.
0: Ada tisu enggak tisu? Enggak.
1: Sulap. Maksudnya yang enggak dibakar.
0: Iya, iya. Benar. Tapi kerennya adalah dari proyek ini gue coba mengapresiasi dari teman-teman layar kaca sendiri. Ngekemasnya itu enggak yang sesedih ceritanya gitu loh.
2: Oke.
0: Tapi dibuat seemosional mungkin gitu loh. Makanya ada sound-sound atau distorsi atau beat drum yang lumayan agak keras itu tuh untuk mewakili kayak mungkin dari teman-teman tuh ngerasa ini tuh harus bisa sampai emosinya gitu loh. Jadi enggak perlu harus lagu sedih dibuat instrumennya sesedih itu juga enggak gitu loh. Atau dibuat balat enggak gitu juga gitu loh.
1: Oke. Gue buat kebayang. Tapi ini kan karena ini single perdana menurut layar kaca nih, ini udah sampai enggak ke ekspektasi kalian gitu. Sebagai single perdana ya.
0: Oke. Karena ini udah keputusan sama-sama, ya kita meyakini ini harus sampai sih.
1: kayak ada pilihan itu.
3: harus. Kita pakai jalur langit aja. Iya,
1: betul. Boleh.
0: Jalur darat diterabas, jalur langit ya, Pak. Silakan bermain ya.
2: Boleh. Ya udah deh, abis ini kita bakal dengerin dulu sisa percakapan dari layar kaca teman Bro 2. Yeah. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan malam hari ini, pingin bertanya juga boleh banget, terbuka ya. Buat kamu bisa langsung join aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Bro 2 FM Jakarta ya.
1: Yes, bener banget. Dan kita dengerin dulu kali ini teh single terbaru dari layar kaca, yaitu sisa percakapan.
2: Here we go.

0: guys, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan masih bersama band Klanting malam
0: salah.
1: Hari
0: ini. Salah.
2: Oke, kabarnya. Selamat malam.
1: Sorry. Lul. Masih sama layar kaca dong pastinya malam ini.
0: Yoi. Dan tadi kita udah dengerin lagunya juga ya.
1: Yoi.
0: Sisa percakapan.
1: Ternyata masih ngepop ya.
0: Ngepop.
1: Masih ngepop banget ternyata.
0: Popnya masih kental banget ya.
2: Wah. Kita referensinya Obi Mesak masih.
1: Gak apa-apa.
0: Gak masalah
1: bagus.
0: Sih.
1: Bagus.
2: Tahu lu bang. Kenapa nih bang?
1: Jadi ternyata memang bisa dibilang memang agak ngerok tadi kalau kata Bang Mora ya, tapi masih ngepop sih gue dengernya ya.
3: Benar. Gua enggak bilang ngerok tapi mungkin agak lebih keras.
1: Setengah keras tuh gimana tuh?
0: Nah itu tuh gimana tuh? Bayangin sendiri dah ya.
1: Tapi gue suka banget isian drumnya Bang Aul tadi tuh kayak dundutan tuh bagus banget tuh, keren banget.
3: Peras ya. Ini begini siaran nih. Standar aja nih.
1: Salah baik. Tapi gimana dari segi aransemen lagu, sebenarnya ada kesulitan nggak sih dari take ataupun dari inian awalnya, dari mastering awalnya gitu?
4: Kalau rekaman sih alhamdulillah cepet, karena kita tuh basicnya awal sebelum rekaman tuh kita workshop dulu sebenarnya.
1: Oh.
4: Jadi meminimalisir kalau ngetek tuh lebih gampang jadinya gitu tuh. Kita udah ngedesain dulu mau kayak gimana ngisi gitar gue, sian drumnya, jamming dulu lah.
1: Oke. Dari jamming justru ya.
4: Gitulah kira-kira Pak.
1: Oh, terima kasih.
4: Saya serius tuh.
1: Iya. Thank you. Oh iya.
0: Gitu. Berarti lirik semua dari Bang Morai.
4: Ya. Morai.
0: Dari Bang Morai, habis itu baru workshop tuh, habis itu ya. Nentuin musiknya bakal gimana. Aransemennya bakal seperti apa gitu ya.
1: Bensin dari mana bensin?
4: Bensin
3: konsumsi dari Bahlil.
4: MG.
3: Bensin dari Pak Bahlil ya.
1: Terima kasih Pak Bahlil.
0: Biasa. Ya.
1: Baik.
0: Bener.
1: Asik
2: kok dia.
1: Iya, asik dia. Tapi dari segi produksi ada yang ini enggak yang memorable banget kayak, "Wah, seru banget nih ternyata untuk produksi si sisa percakapan ini." Ada yang diinget gak mungkin? Bang Aul mungkin atau siapa, Bang Agung?
5: Ya, malah kita...
2: Sini dong, Bang Aul.
6: Malah kita aransemennya tuh pure ngeband ya. Jadi gak ada, okay. Gak ada apa sound-sound...
1: Korek? Jangan dong.
6: Jadi lebih kayak band-band dulu gitu. Asik. Jadi orang denger ngingat band-band dulu kan.
0: Bener. Iya sih.
3: Orang lama.
1: Iya sih. Ada nuansa kus plus berarti. Salah. Ya.
0: Salah tim lu.
2: Abang-abang ini tolong kasih pertanyaan yang banyak buat Agung. Karena dia orang yang paling canggung.
1: Boleh.
3: Di era pertempuran konten.
1: Iya. Yeah.
3: Untuk cuman dua kalimat itu bisa 2 jam tegang.
1: Berarti doi yang paling luwes ya untuk bikin konten ya.
0: Alias.
3: Sangat.
1: Iya.
0: Alias.
1: Coba tanya dia.
0: Nah, kalau di lagu sisa percakapan, kira-kira kalau menurut Bang Aul, mana nih bagian favoritnya menurut Bang Aul deh? Dan kenapa? Agung, kebalik. Bang Agung, sorry.
6: Favoritnya?
0: Favoritnya.
6: Pas interlude sih.
0: Oke.
6: Okay. Jadi ada feel drum yang alternatifnya, jadi... Jadi orang dengarnya, ini kayak band-band dulu ya.
1: Iya, sama.
3: Jawabannya balik lagi ke situ. Callback ya.
1: Iya, benar.
0: Gak masalah.
1: Tapi kan karena disebut mulu band dulu. Nah, yang menurut lo band di kepala lo tuh band dulu siapa sih?
6: Jadi kalau band-band era 2000-an kan.
1: Siapa era itu?
6: Sebenarnya kayak ada kayak Foo Fighters-nya gitu.
0: Oke, Foo Fighters.
6: Di album-album yang albumnya sebelum-sebelumnya lah.
1: Oke. Dilempar jauh ya. Dilempar jauh gitu ya. Iya.
3: adalah pokoknya.
1: Iya, iya, iya, iya.
0: Bang, jangan salahin kita ya, Bang. Salahin teman-teman lu ya, Bang ya.
1: Bisa begitu ya? Bisa begitu ya?
0: Oke, oke, oke, oke. Tapi gimana maksudnya ngelihat perkembangan musik sekarang gitu? Kalau tadi kan disinggung kayak band-band lama gitu kan. Mungkin inspirasi juga dari band-band lama gitu. Tapi kenapa enggak akhirnya mencari atau inspirasi dari band-band sekarang atau mungkin penyanyi-penyanyi sekarang?
1: Simple ya.
0: Karena kita udah tua. Referensinya emang kesana ya. Referensinya emang kesana ya berarti ya.
3: Alright. Walaupun kita dengerin ya, maksudnya musik-musik hari ini kayak ada hipdut, segala macam gitu loh. Oke, cuman memang untuk kita punya selera dan referensi kan yang pastinya beda gitu kan.
0: Benar-benar.
3: Ya hari ini yang kita apa namanya kita rilis, yaitu dari udah dari kita banget lah kurang lebih kayak gitu.
0: Alright. Kurang lebih seperti itu ya. Berarti benar-benar. Nah gimana Bang Aul, kira-kira udah menyesal belum ya sama
4: Bang Aul ini kebetulan baru kredit baju Iron Man ya.
3: Sebuah fakta.
1: Thank you loh faktanya. Thank you ya faktanya.
4: Oh iya. Sebenarnya tapi kalau secara musik tuh ya kebetulan kan ya Bang yang more di sini paling muda memang.
3: Iya.
4: Yeah, paling muda memang. Jadi gua Bang Aul dan Agung ini yang sudah agak berumur ya. Kita masih di era duren-duren. Morai sudah Coldplay.
3: Sudah Coldplay.
1: Tapi kalau dari waktu produksi kira-kira Bang Agung lama enggak nyetem senarnya kira-kira di waktu ngeband gitu?
3: Oh, Agung.
6: Cepat sih, Bang.
1: Makasih.
0: Cepat juga jawabannya ya.
1: Iya.
3: Bang Aul belum tanya Bang Aul. Sebagai pemegang jantung dari musik ini.
1: Nah, kira-kira gimana menilai Bang Agung selama ini?
0: Kenapa balik lagi ke Bang Agung nilainya?
1: Enggak, tapi kalau dari Bang Aul melihat single perdana ini sebuah batu loncatan atau kayak sebenarnya ini personally gue banget nih gitu.
5: Iya, jadi tadi ada sempat pertanyaan gimana Bang Aul tadi menyesal nggak? Justru saya sebenarnya nggak menyesal ngelihat perjalanan dan proses pertemuan yang singkat lalu menghasilkan karya yang menurut saya ini bagus ya.
1: Duit. Iya.
5: Tadi pertanyaannya apa? Jadi lupa.
3: Ketahuan kan umurnya, maaf ya.
1: Gak, dari single perdana ini sebenarnya ini banget gak? Selera musiknya sebenarnya Bang Aul banget gitu.
5: Iya, saya senang musik yang energik ya. Jadi ke mengenai tadi lirik yang mungkin menurut teman-teman agak sedih-sedih gitu ya. Kan liriknya penuh dengan ini ya, kayak pengalaman, berangkat dari pengalaman berjuang hidup, bertahan hidup, lalu ingat nasihat orang-orang dahulu gitu kan, apalagi orang tua. Terus kita tuh sepakat untuk ngemas musiknya, terutama Rizky. Rizky yang udah duluan berpengalaman.
1: Luar biasa.
5: Jadi dia bilang, ini kita kasih rhythm ataupun beat yang lebih energik gitu di bagian. Terus saya bagian interlude itu surprise, kalau saya pribadi surprise.
1: Luar biasa. Lebih panjang dari Bang Agung jawabannya. Bagus.
0: Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Layar Kaca. Jadi buat kamu yang pengen bertanya,
1: betul,
0: nanti kita bakal bacain pertanyaan kamu ya. Jadi pastiin tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih MLC Music
1: Live Chat. Dan masih bersama Layar Kaca.
0: Yo yo yo yo.
1: Nah, tadi kita udah ngobrol ya sama Layar Kaca deh, Teh. Dan juga
0: Mengagung.
1: Dan Bang Agung benar, khususnya wabil khusus ya.
0: Wabil
1: khususnya Bang Agung. Nah, tapi ada yang nanya nih ternyata di WhatsApp buat kalian.
0: Boleh. Ada siapa tuan?
1: Ada dari siapa? Hawa ya?
0: Lara.
1: Oh, Lara, sorry. Lara, katanya assalamualaikum Kak, selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Kalau Layar Kaca itu identik dengan sesuatu yang kita lihat dari luar, lantas apakah band Layar Kaca ini ingin musiknya kayak jadi tontonan atau bener-bener jadi bagian dari kehidupan pendengarnya? WD. Nanti Bang Agung mau jawab ya?
3: Bang Agung.
2: Jawab dong.
0: Nah, mikir dulu. Nah,
1: Tenang. Jangan kasih pressure. Jangan kasih pressure. Lampu, tolong lampu.
0: Ya apa ya?
3: MTK.
0: Morai dulu.
4: Aduh, gue jadi
1: takut imsak, takut keburu imsak.
4: Dia lu pertanyaan apa tadi, sorry?
1: Jadi sebenarnya band Layar Kaca ini pengen jadi bener-bener dari nama ketika filosofisnya pengen jadi tontonan atau bener-bener kayak jadi bagian nih dari kehidupan pendengar-pendengarnya nih.
4: Oke, yang pasti dua-duanya.
1: Oke. Gitu kan.
4: Kalau untuk jadi tontonan, kita memang juga lagi prepare untuk perihal setiap pertunjukan itu ada sesuatu yang bisa menjadi memori untuk yang nonton gitu loh. Terus kalau untuk menjadi apa tadi satu lagi
1: kehidupan bagian dari kehidupan ya.
4: Iya, yang pasti gitu loh, karena kan tiap orang punya kehidupan masing-masing ya. Nah, kita pengen cuman cerita aja gitu kan. Siapa tahu relevan dan relate sama cerita lagunya gitu sih.
0: Oke.
4: Kurang lebih.
0: Berarti relate dengan lagunya mungkin bisa jadi bagian dari kehidupan mereka gitu ya.
4: Iya.
0: Benar.
1: Oke. Alright. Tapi sejauh ini udah ada penampilan yang maksudnya memorable kah atau karya yang pengennya kayak nanti jadinya sebuah icon gitu dari Layar Kaca sendiri?
4: Yang pasti karena ini kita baru mulai sekali. Ini baru, kita masih bayi lahir 5 hari nih.
1: Pantesan masih merah.
4: Oh, iya, betul. Nah, ini
1: prematur lagi. Iya. Baru lahir ternyata.
4: Baru lahir. Iya. Ternyata ini warnanya.
1: Keren. Filosofinya itu ternyata.
4: Boleh. Karena kita lagi mempersiapkan juga untuk lagu-lagu berikutnya yang insya Allah kita akan kemas entah itu EP atau album gitu loh dalam waktu dekat. Jadi ini akan lumayan sering untuk kita rilis dalam beberapa waktu ke depan gitu loh. Jadi biar nanti juga setelah memang sudah kita harus perform dari titik ke titik segala macam, kita pengen nyiapin sesuatu untuk para pendengar dan yang nonton kita sih gitu.
0: Ini seru.
1: Ada atraksi barongsai mungkin.
0: Terlalu ribet.
4: Ya. Kayak bagi-bagi yang begin.
1: Bagus konsumsi, bagus.
0: Benar.
1: Oke, gitu buat tadi Lara ya.
0: Benar.
1: Jadi tadi memang ternyata emang sebuah pengen dibikin sebuah hal yang memorable gitu.
0: Betul. Tapi sebenarnya Layar Kaca sendiri ini punya cita-cita atau pengin dikenal sebagai band yang seperti apa sih? Sebenarnya
4: dikenal sebagai band apa?
0: Iya, seperti apa? Maksudnya
1: gitu.
0: Punya hits kah? Itu jelas sih sebenarnya sih atau mungkin musik yang ya cuman Layar Kaca yang punya gitu.
4: Ini POV gue pribadi ya, nanti teman-teman juga.
0: Boleh.
4: Kalau gue sebenarnya gini, nanti mungkin ini dalam waktu yang akan panjang gitu loh. Gue pengen ada orang yang pernah yang akan bercerita kayak gue tuh pernah ada di hidup beriringan sama lagu-lagu ini Layar Kaca gitu loh. Gue pengen dapet di momen itu ketika di masa tua gue nanti gitu. Jadi banyak orang yang akan ngerasa gue tuh hidup di zaman lagunya dia nih gitu loh. Gitu. Gue cuman cukup sesimpel itu sih gitu.
0: Iya, benar. Iya sih.
4: Yang lain nggak tahu.
0: Gitu. Coba siapa mau nambahin silakan.
5: Kalau gue sih paling pengen diingat sebagai band yang banyak hits yang everlasting sih.
0: Everlasting. Benar.
5: Jangan setuju dulu.
4: Saya enggak suka sama
1: pendapat. Enggak boleh. Masa enggak boleh sama?
4: Enggak boleh sama. Gung, siapin Gung.
0: Ini udah dikasih terakhir nih.
1: Bang Aul, coba.
0: Bang Aul, silakan.
6: Ya udah 9 deh, enggak setuju.
1: Enggak setuju.
6: Ya kalau saya pribadi, saya kepengen band ini konsisten dan tetap sama-sama sampai waktunya memang harus reunian gitu.
1: Jadi
6: dalam waktu yang panjang tetap konsisten berkarya, tetap tetap semangat, tetap energik. Itu dari saya.
1: Luar biasa. Terima
0: tetap
1: kasih.
0: Tetap energik tadi ya.
1: Ini jawaban pamungkas.
0: Masih pasti masih butuh waktu enggak?
1: Aduh.
3: Nah, kalau aku sih pengen nanti lagu-lagu Layar Kaca tuh selalu diingat. Dan bakal bisa jadi band legend lah.
0: Amin.
5: Benar. Sekian pariwara dari aku.
1: udah diisi barusan tuh.
5: Alhamdulillah tuh. Iya, seneng ya dulu ya.
1: Iya. Pokoknya semoga ini jadi doa baik juga buat Layar Kaca ke depannya ya.
0: Manifesting
1: pastinya.
0: Benar.
1: Dan ternyata mereka punya website Layar Kaca 21 kan.
0: Salah. Bukan.
1: Salah ya.
0: Bukan. Itu web apa ya?
1: Udah enggak ada.
5: Itu dana produksi kita dari situ.
4: Kita yang danain mereka.
5: Kita merger sama dia tuh.
1: Udah jadul banget gitu website. Website-nya jadul banget itu.
0: Benar. Oke. Berarti lagu sisa percakapan ini udah bisa didengerin di mana aja berarti?
4: Yang pasti di seluruh platform digital, streaming, terus juga ya udah yang pasti udah ada di semua platform lah.
0: Oke.
4: Tadi udah ada belum?
0: Udah
4: kan.
1: Tadi udah kita play.
4: Iya.
0: Jadi bisa di request di Brodo FM
4: Indonesia. Hai guys, request guys.
0: Ya, gitu. Kalau MV bakal ada kah?
1: Salah. Dikasih stand-nya doang baru banget. Enggak dikasih mic.
0: Kalau MV ada.
1: MV ada MV.
4: Oke, sejauh ini kita yang sudah rilis itu official video lirik dari video ya. Kalau MV nanti kayaknya kita mau lihat traffic juga gitu kan. Kita juga akan pertimbangkan apakah MV ini di single pertama perlu atau memang kita langsung beralih ke lagu berikutnya gitu. Jadi lagi-lagi ini perlu diskusi internal kita gitu kan, untuk melihat traffic, terus juga melihat animo tentang lagu sisa percakapan. Kalau memang pada akhirnya harus dibuat ke MV ya pasti kita akan buat gitu sih.
1: Oke. Nice. Berarti abis ini bakal ada live jamming ya dari Layar Kaca
5: nih. Dengan Agung sebagai penyanyinya.
1: Ganti lagi tuh.
4: Itu sebenarnya bagian dari konsep. Dari konsep boleh. Kita memang menghadirkan supaya tidak bosen kan. Karena kita akan tahu ini band akan jangka panjang gitu. Dari awal langsung kita belokin aja.
0: Benar.
1: Oke.
0: Alright. Oke, mungkin boleh bersiap-siap dulu. Jadi nanti ya bakal ada penampilan spesial.
1: Betul.
0: Ya.
1: Kita akan bantu ulur waktu buat kalian sementara.
0: Alright.
1: Okay. Apa kabar Edit?
0: Sehat.
1: Iya. Luar biasa. Ya? Lancar alhamdulillah.
5: Terus Bang ajak gunung, Bang. Ajak ngobrol, Bang.
1: Yaudah, kita kasih waktu dulu untuk mereka bersiap-siap dulu ya.
0: Ya benar. Habis ini bakal dibawain single perdananya di Layar Kaca, sisa percakapan ya. Tadi udah bisa didengerin di semua di SP.
1: Betul.
0: Lirik video juga bisa dicek di mana? Berarti bisa ditonton.
4: YouTube-nya Layar Kaca.
0: Apa tuh? Kalau boleh tahu?
4: Layar Kaca. YouTube-nya Layar Kaca. Sisa percakapan.
0: Oke.
4: Terus apa lagi?
0: Udah itu aja. Oke. Terima kasih.
1: Instagram.
4: Promo. Kalau Instagram username itu Layar Kaca. Jadi Layar Kaca.
0: Benar.
4: Terus TikTok juga sama, Layar Kaca band official. YouTube juga sama, Layar Kaca juga kalau pakai username.
1: Oke, okay, dikepoin tuh jangan lupa biar tahu kesehariannya Mas Agung kira-kira gimana.
0: Karena yang next single adalah ciptaannya Mas Agung.
1: Iya.
0: Kita tungguin.
1: Agung Bas gitu. Agung Bas. Keren. Mas Agung BTW IG-nya apa kalau boleh tahu?
7: Agung Suwibowo.
0: Jari lirik.
1: Agung Suwibowo.
0: Nah, itu dia. Boleh. Mau dipotong satu-satu?
4: Ya, satu-satu.
0: Boleh cek di mana?
5: Saya Rizky Dewanto. RIZKY Dewanto. O-nya 2.
1: Oke. Bangal.
6: Saya Aulia Andika Lubis.
1: Oh iya deh.
4: Saya more underscore luas.
1: Nah, more underscore luas. Oh ini, oke.
0: Oke, jadi jangan lupa di follow semua Instagramnya, Instagramnya Layar Kaca juga, biar kamu update ya tentang next projectnya, next singlenya kira-kira bakal kapan rilisnya. Karena tadi udah di spill, bahkan bakal sering nih.
1: Semoga sering-sering main kesini juga ya nanti. Ya.
4: Proyeksi kita mau bikin bioskop banyak sih.
1: Boleh. Bisnis. Gak masalah.
0: Gak masalah.
4: Iya. Ngalah-ngalahin Ivan Seventeen.
0: Alright. Terima kasih Layar Kaca.
1: Terima kasih banget Layar Kaca ya.
0: Iya. Sukses selalu buat next projectnya.
1: Betul. Dan juga pokoknya sukses terus. Dan jangan kapok untuk main kesini pastinya ya.
0: Alright. Terima kasih juga teman Brodo. Ada seru-seruan satu jam terakhir bareng sama Layar Kaca ya.
1: Betul. Abis ini bakal dilanjutin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Brodo FM Indonesia.
0: Alright. Kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elan pamit. And please welcome Layar Kaca.

0: Terima kasih.
1: Republic of

0: kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Barusan Temu Berdua dengerin Music Live Chat yang disiarkan langsung secara berjaringan dari RRI Jakarta. Dan sekarang kembali lagi di ruang dengar kamu di frekuensi 96,7 FM bersama Eka yang masih akan menemani kamu sampai jam 12 malam nanti ya. Malam hari ini kita berhenti sejenak Temu Berdua dari segala kesibukan ya, bagi kamu yang udah dikasih kesempatan untuk istirahat, tarik nafas perlahan, lepaskan lelah kamu yang mungkin saja sejak pagi tadi itu masih kebawa ya sampai malam hari. Pokoknya tanamkan betul-betul dalam diri kamu tuh memperdua kalau kamu tuh sudah berusaha dengan baik ya, sudah mencoba segala sesuatunya di hari ini ya. Ya mungkin kamu ada hal-hal yang bikin kamu kecewa ya, ada hal-hal yang bisa dikatakan belum berhasil ya. Gak apa-apa tuh memperdua kalau misalnya hari ini ada sesuatu yang belum berhasil ya, karena kegagalan itu tidak menentukan siapa diri kita, dan suatu hari pasti kita akan menemukan jalan keluarnya ya. Jadi buat temu memperdua, pokoknya ucapkan terima kasih untuk diri sendiri karena kamu sudah melewati hari yang panjang ini sebelum kamu menutup mata temu memperdua. Pokoknya biarkan malam hari ini menjadi waktu untuk istirahat ya, besok ketika matahari sudah kembali terbit kita masih punya kesempatan untuk mencoba sekali lagi, karena hidup itu bukan tentang selalu berhasil pada percobaan pertama ya temu memperdua, karena hidup itu adalah tentang keberanian untuk kembali bangkit setiap kali kita jatuh ya. Oke temu memperdua, kita masih hadir dengan deretan lagu-lagu spesial untuk menemani malam hari temu Pro 2. Tetap di RRI Pro 2, sorong teman terbaik kamu.

0: Seme SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan, serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI PES 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sikit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudo FM. Proudo FM.
5: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
6: Hey gendut, ambilin tasku itu dong.
7: Hah? Aku?
6: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
7: Minggir. Nangis lagi.
6: Sana lapor mamamu.
8: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
7: Bodoh.
6: Tolol.
7: Tahu. Dasar manja.
6: Kucel.
7: Manja.
8: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati.
9: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
10: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
10: Teman terbaik kamu. Pro 2.
11: Dah, gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
4: Kodu FM,
5: teman terbaik kamu.
12: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
13: Jangan galau malam-malam.

0: potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
1: Produser, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

Baitung Pro 2 yang masih hidup menemani kamu semuanya di Jaga Malam. Pernah gak sih Temu Pro 2 ngerasa lapar tengah malam? Ya pasti semua orang pernah lah ya Temu Pro 2. Dan itu bikin kesel banget sih kalau misalnya itu terjadi ya. Karena kalau dituruti itu khawatir pasti berat badannya bakal naik gitu ya. Tapi kalau diabaikan nanti kepikiran, gak bisa tidur, pengen makan, pengen ngemil gitu ya. Nah kalau kamu bingung kamu harus ngapain, kamu bisa menemukan jawabannya di tips kali ini ya Temu Pro 2. Jadi sebenarnya lapar tengah malam itu bisa disebabkan oleh kebiasaan makan berlebihan sebelum tidur, terus kemudian ada begadang dan olahraga berlebihan. Hal ini bisa dialami oleh orang-orang terutama yang biasanya lagi PMS ya Temu Pro 2, atau yang mengkonsumsi obat-obatan seperti antidepresan, kemudian ada antihistamin dan juga obat diabetes. Nah selain itu peningkatan hormon lapar yang membuat perut keroncongan itu juga bisa terjadi pada kondisi tertentu, misalnya kehamilan, saat sedang stres, kemudian menderita diabetes, obesitas, atau yang namanya hipertiroidisme ya. Dan ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan nih kalau kamu memang gak bisa menghentikan rasa lapar itu ya Temu Pro 2. Jadi jangan langsung ambil piring, langsung nyendok nasi, jangan dulu ya Temu Pro 2, karena ada beberapa tips yang akan aku bagikan untuk Temu Pro 2 di malam hari ini ya. Kemudian yang pertama nih ya, itu sebaiknya minum air putih ya, karena bisa jadi kita tuh salah mengartikan Temu Pro 2. Sebenarnya kita tuh butuh air putih, bukan butuh nasi gitu ya. Karena kurang minum air putih itu bisa membuat tubuh lemas dan membuat tubuh tuh salah mengartikan rasa haus sebagai rasa lapar. Makanya gak heran nih kalau banyak orang yang sebenarnya kurang minum tapi justru merasa lapar dan akhirnya makan lebih banyak dari biasanya. Untuk itu jika tiba-tiba kamu lapar tengah malam, cobalah untuk minum segelas air putih, terus kemudian kamu tunggu beberapa menit. Kalau keinginan untuk makan itu hilang, itu artinya kamu tuh sebenarnya cuma butuh air putih aja ya. Kalau kamu punya susu hangat boleh banget ya, karena susu hangat itu juga menjadi cara jitu untuk mengatasi lapar tengah malam tanpa harus makan. Hal ini karena susu itu sudah mengandung kalori dan sejumlah nutrisi penting lain yang bisa membuat kamu ngerasa kenyang lebih lama ya. Kemudian ngemil ya. Sebenarnya ngemil itu boleh Temu Pro 2, boleh banget makan cemilan, tapi dengan catatan pilih cemilan yang sehat, yang rendah kalori, misalnya buah-buahan ya, telur rebus, yogurt ya. Perhatikan juga porsinya, jangan sampai terlalu banyak ya. Kalau kamu udah beneran lapar banget nih, karena kamu juga takut nanti perut kamu keroncongan dan gak bisa tidur, dan memang itu bener-bener lapar gitu ya, kamu boleh makan Temu Pro 2, tapi sih cukupnya aja ya. Ya memang itu sudah waktunya kamu menyantap makanan utama, tapi makanlah dengan porsi yang kecil dan pilih menu makan malam yang bergizi seimbang. Tapi setelah makan jangan langsung rebahan ya Temu Pro 2, tunggulah beberapa saat sampai perut kamu sudah tidak ngerasa begah, karena ini penting banget ya untuk mencegah yang namanya GERD Temu Pro 2 ya. Pokoknya untuk mencegah lapar malam hari, buat pola makan yang teratur ya, sebisa mungkin tidak melewatkan waktu makan. Jangan makan berlebihan sebelum tidur, karena itu bisa meningkatkan kadar insulin dan menyebabkan penurunan gula darah dalam waktu yang cepat, yang justru bisa bikin kamu lapar tengah malam. Kan gak enak banget ya kamu tidur nyenyak, tiba-tiba kebangun karena kamu lapar ya. Kemudian kalau kamu makan tuh Temu Pro 2, sertakan makanan yang berprotein, contohnya ada telur, daging ayam dan sapi, ikan, kacang-kacangan ya. Karena di setiap menu itu bisa membuat kamu kenyang lebih lama. Terus batasi juga waktu makan malam. Pokoknya selama 3 jam sebelum tidur makan malam, itu kalau bisa sih jangan makan malam ya, jangan berlebihan juga ya. Kemudian minum air putih yang cukup guna mencegah dehidrasi di malam hari. Pokoknya buat kebiasaan baik sebelum tidur ya, seperti mandi air hangat, yoga, terus meditasi, latihan pernapasan, peregangan tubuh, supaya pikiran kamu relax Temu Pro 2 dan gak kepikiran kemana-mana gitu ya. Oke Temu Pro 2, itu tadi tips dari Eka ya. Bagi kamu yang malam hari ini mungkin rasanya pengen makan, tolong jangan salah artikan ya, siapa tahu kamu cuma haus dan butuh air putih Temu Pro 2.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Martin, Martin, tadi katanya mau bantu mama menyapu baru. Ih, malah kopi tidur lagi.
1: Aduh, Ma, Martin masih mengantuk kah? Lagian rumahnya masih bersih kok.
0: Anak ini malas sekali. Begini ya sayang, menjaga kebersihan di sekitar rumah tinggal kita itu memang kedengarannya mudah dilakukan, tapi dalam penerapannya terkadang mengalami banyak kendala. Jadi ingat, rumah itu merupakan tempat di mana kita menemukan kenyamanan dan kedamaian dan ketenangan di dalamnya. Jadi salah satu alasan nyaman atau tidaknya rumah tempat tinggal ditentukan oleh faktor kebersihan nih. Jadi, kau ingat ya, pastikan kita umpun rumah ini bersih dan bebas dari serangga dan hewan pengerat seperti tikus dan insekta, debu dan kotoran lainnya.
1: Oh ya, Ma, maafkan Martin, Ma. Martin sapu ya, dan akan membersihkan rumah kita.
0: Iya dong.
1: Dan menjadi home sweet home.

Mengo produsernya Jazz Music menemani kamu semuanya di malam hari ini sampai jam 12 malam. Kita mengucapkan selamat beristirahat buat teman produser semuanya. Ya, akan ada deretan lagu-lagu spesial yang akan Eka persembahkan untuk Temu Pro 2 untuk menemani malam hari menjelang tidur ya. Temu Pro 2 selamat beristirahat buat kamu ya. Tapi buat kamu yang masih berjaga di malam hari ini, mengemban tugas dan lain sebagainya ya, melayani masyarakat, semoga kamu tetap semangat. Kalau ada kesempatan untuk beristirahat, beristirahatlah dulu ya Temu Pro 2.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: seru banget nih. Seru.
3: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
2: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
3: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
2: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
3: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
2: Iya juga ya.
3: Iya. Kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
0: Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Proudhon FM.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
4: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
3: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
4: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
3: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
4: Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.

0: TI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kan.

kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar seafood laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak seafood. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Produ FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Teman Produ dengan mengalungi irama lagu ini, maka setelah sudah tugas kami mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Selasa tanggal 8 September tahun 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi teman Produ. Kini saatnya kami mengundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Amiyani Kadema 2 Sonon, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman Produ dan akhirnya terimalah salam kebangsaan sekali merdeka, tetap merdeka, sekali di udara, tetap

Selamat pagi teman Pro 2 di kota dan kabupaten Sorong, bahkan di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, Programa 2 Teman Terbaik Kamu, mengudara kembali dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak, mengantarkan rangkaian acara siaran untuk hari ini, Rabu 9 September 2026, melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka!

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM. Teman

96,7 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat pagi ya. Senang sekali pagi ini saya Brenda bisa hadir dan juga temani teman Pro 2 pagi ini ya. Di edisi hari ini, hari Rabu 9 September 2026. Apa kabar teman Pro 2 yang sudah bangun pagi? Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas dan tetap happy di sepanjang hari ini ya. Tidak lupa kita mengucap syukur ya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, tentunya karena kasih dan rahmat-Nya ya yang menyertai kita dan memperkenankan kita untuk menikmati hari yang baru, berkarya di hari yang baru ini juga ya. Kita berdoa dan kita berharap semoga hari ini dengan segala aktivitas, rutinitas dan juga pekerjaan kita, kita boleh lalui dengan segala baik. Ya, teman Pro 2 pagi ini Brenda akan menemani teman Pro 2 dari pukul 5 pagi sampai tuntasnya nanti di pukul 11 siang. Dan berbagai program acara siaran pun akan Brenda sajikan untuk teman Pro 2 ya. Dan untuk saat ini teman Pro 2 di pukul 5 lebih 10 menit saya sajikan dulu jazz music ya, lagu-lagu

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

Yang kasih kesenangan, kebahagiaan hidup hanya Allah, Tuhan pengendali sesuatu. Dan jika kesulitan Anda rasakan dalam kehidupan, sebenarnya adalah cara Allah untuk menaikkan tingkatan Anda, agar Anda paham makna, saya ternyata hidup untuk Allah. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku, semuanya aku persembahkan untuk Allah penguasa alam semesta. Quran Surat Al-An'am ayat 162.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
7: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
6: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
8: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
6: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
8: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
9: Selamat pagi, teman Pro 2.
10: Selamat pagi.

Bukankah dunia ini begitu melelahkan? Berkali-kali kita letih dibuatnya. Bisnis, karir, ego, nafsu, dan kepentingan. Semuanya membakar obsesi kita sejadi-jadinya. Hingga kita terengah-engah mengikuti kehendaknya. Ya, dan bukan itu saja. Mereka membuat kita rela mengorbankan apa saja. Ya, apa saja. Harga diri, kehormatan, keluarga, dan bahkan agama kita. Karena obsesi-obsesi dunia yang ganas itu, rasanya sudah terlalu lama kita melupakan Allah. Batasan halal dan haram sudah lama terhapus dalam batas-batas pertimbangan kita. Lidah ini telah lama kelu untuk menyebut namanya. Kedua tangan ini nyaris tak pernah lagi menengadah mengadukan kefakiran diri ini padanya. Dan kening ini entah telah sekian lama tak pernah tersungkur larut dalam sujud dan air mata. Saudaraku, sampai kapan semua itu harus terjadi? Sampai esok, bulan depan, tahun depan? Duhai, esok belum tentu akan hadir dalam hidup kita. Mungkin esok dunia telah berakhir bagi kita. Mungkin esok kita telah terbujur kaku di sudut rumah mewah yang selama ini melenakan kita. Mungkin esok, secara tiba-tiba, semua orang menangisi kita. Mungkin esok, kita telah meninggalkan semuanya. Dan tiba saatnya untuk mempertanggungjawabkan semuanya. Saudaraku, pulanglah. Pulanglah kepadanya sekarang juga. Tersungkurlah di hadapannya, karena Dia, Allah, Tuhanmu dan Tuhanku, begitu bahagia dan gembira dengan pertaubatanmu.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: lama amat sih udah depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah, ya udah, ya nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak, kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

96,7 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat pagi ya. Tidak terasa saat ini sudah pukul 6 lebih 17 menit, teman Pro 2. Kalau tadi di pukul 5 lebih 10 menit saya sudah menemani kamu dengan menyajikan jazz music ya, menemani kamu di pagi ini. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat pagi, happy morning buat teman Pro 2 ya, yang sudah bangun pagi, yang sudah mulai melakukan aktivitasnya, yang sedang berolahraga pagi ini ya, yang bersepeda, yang olahraga santai ya, meskipun cuman jalan santai ya, jalan pagi itu juga merupakan olahraga yang menyehatkan tubuh kita, teman Pro 2.

Jalan Ahmad Yani ya. Ini nampaknya mendung ya, tapi ya kita berharap tidak mendung ya, dan semoga matahari memancarkan sinarnya. Itu tanda bahwa kita siap ya menjalani aktivitas kita di hari ini. Ya, apapun cuacanya kita tetap bersyukur ya, kita tetap happy ya, apalagi aktivitas dan juga pekerjaan kita tetap semangat untuk menyelesaikan.

0: Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Tapi kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emile Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi.

0: tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Di Info Pro 2 saat ini saya punya berbagai informasi menarik untuk teman Pro 2. Di mana kita tahu bubur ayam menjadi salah satu makanan yang sering kita temui saat pagi hari ya. Nah, hidangan sederhana ini tentunya kita mudah menemukannya ya, mulai dari gerobak pinggir jalan hingga di warung makan. Nah, kebiasaan menyantap bubur ayam pada pagi hari tidak muncul tanpa alasan, teman Pro 2 ya. Teksturnya yang lembut membuat bubur mudah disantap ketika tubuh baru memulai aktivitas ya. Nah, kalau bubur ayam juga bisa disajikan ya dengan berbagai pelengkap sesuai selera kita. Ada suwiran ayam, ada juga kacang, hingga ada daun bawang, cakwe, kerupuk ya, hingga sate yang tentunya membuat satu mangkok terasa lebih lengkap ya. Nah, selain mengenyangkan, teman Pro 2, bubur ayam juga dikenal sebagai makanan yang praktis untuk sarapan di pagi hari ya. Dan kita selaku pembeli tidak perlu menunggu lama ya, karena bubur biasanya sudah disiapkan sebelum warung mulai dibuka ya. Nah, jadi keberadaan penjual bubur ayam sejak pagi itu juga membuat makanan semakin dekat dengan rutinitas masyarakat ya. Jadi tidak sedikit orang beli bubur ya sebelum berangkat sekolah, bekerja atau menjalani aktivitas lainnya, teman Pro 2. Dan menariknya lagi, teman Pro 2, bubur ayam tidak hanya menjadi pilihan ya karena rasa dan juga kepraktisannya. Nah, kebiasaan inilah ya yang perlahan menjadi bagian dari rutinitas di pagi hari yang terus kita lakukan dari waktu ke waktu ya. Nah, ini jadi saat ini, teman Pro 2, bubur ayam tetap mudah kita temukan di berbagai sudut kota ketika pagi datang ya. Jadi semangkuk bubur akhirnya bukan sekedar makanan ya, tapi juga teman yang menemani kita mengawali hari ya. Jadi siapa nih yang tim bubur ayam di pagi hari?

0: Eh, sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joe Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joe Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.
2: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM,
3: Pro2FM,
2: teman terbaik kamu.
4: Malaseme SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI PES 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Saya Sikit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
6: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
7: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
8: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus.

0: ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu. Produa FM.
2: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: 96,7 FM, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Di saat ini saya temani kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Buat teman Pro 2 yang baru saja bergabung di 96,7 FM, yang lagi dengerin di RRI Digital Pro 2 Sorong, selamat pagi, selamat beraktivitas untuk teman Pro 2. Dan pagi ini saya tidak sendiri ya teman Pro 2, saya ditemani sama Kak Yuda. Halo, selamat pagi Kak Yuda.
1: Hai, halo, selamat pagi teman Pro 2 dan selamat pagi untuk Brenda.
0: Ya, selamat pagi Kak, bagaimana kabarnya Kak?
1: Sebagaimana suara yang teman Pro 2 dengar ya, di luar lah pokoknya.
0: Sangat ceria ya,
1: tapi tetap semangat. Kita harus optimis lah. Betul. Ya.
0: Dan apalagi nih Kak, kalau kita lihat cuaca di pagi ini, menurut Kak Yuda gimana nih cuaca pagi ini?
1: Cuaca pagi ini cerah seperti hari-hari kemarin, walaupun kemarin sempat hujan ya.
0: Iya.
1: Artinya gini loh Brin, saya mau bilang gini, kadang-kadang orang kan waktu kemarin pas mulai panas tuh kan,
0: iya,
1: ya orang-orang udah mulai prediksi ini bakal sampai, ada yang bilang sampai Januari tahun depan lah ya.
0: Ada yang bilang sampai Oktober
1: nih. Tapi segala sesuatu tentunya yang kuasa yang mencipta ya.
0: Betul.
1: Segala sesuatu selama masih di dunia mungkin aja terjadi. Buktinya beberapa hari kemarin nih sempat hujan keras.
0: Hujan. Ya.
1: Wah, artinya penampung air di rumah penuh.
0: Iya, jadi yang kekurangan air ya bersyukur ya.
1: Bersyukur.
0: Sampai ada yang bilang, wah puji Tuhan akhirnya turun hujan selama penantian panjang nih tuh Kak Yuda ya.
1: Tapi di rumah Brenda sendiri gimana pas hujan-hujan kemarin itu?
0: Wah, semua sangat apa
1: penampungan
0: ya?
1: Air penuh.
0: Iya.
1: Kemudian?
0: Terus jadi akhirnya hujannya turun juga karena mereka menantikan, aduh ini panas terus nih, kapan sih hujan turun?
1: Ya itu loh manusia, kalau panas mengeluh, kalau hujan terus mengeluh.
0: Itulah, kita manusia tidak bisa prediksi ya.
1: Iya.
0: Jadi ya kita sebagai manusia ya bersyukur aja ya Kak
1: Yuda.
0: Iya,
1: jadi itu kuncinya Bren ya. Ya. Apalagi ketika kita boleh terbangun di pagi hari ini, ya, masih bisa bernapas kan.
0: Betul.
1: Masih bisa lihat karya cipta Tuhan lagi yang baru. Nah, banyak bersyukur lah pokoknya itu kuncinya ya.
0: Daripada kita mengeluh, ya mending kita punya sikap untuk memilih untuk bersyukur.
1: Betul, mengeluh tuh gak menyelesaikan masalah pokoknya ya.
0: Bahkan menambah kesusahan dalam hidup kita, betul Kak?
1: Tuh kan tahu jawabannya. Ayo, siapa yang lagi meluh sahabat Pro 2 pagi hari ini, stop mengeluh sudah.
0: Apalagi kalau sebentar cuacanya panas, pasti ada banyak yang bilang, aduh panas lagi, bikin kulit hitam lagi.
1: Karena ada skincare.
0: Jadi jangan lupa bawa skincare ya.
1: Gitu ya.
0: Biasanya kan teman Pro 2 suka gitu nih. Apalagi sudah kenal dengan skincare, apa namanya UV protection.
1: Apakah itu saudara-saudara?
0: Lebih menjaga supaya wajah dan kulit supaya tidak terkena paparan sinar matahari Kak Yuda.
1: Iya. Tapi kenapa ya? Kadang-kadang saya sendiri suka berpikir, kenapa kita orang-orang di Indonesia atau di daerah yang panas selalu mengimpikan kulit yang putih, maksudnya gitu loh ya. Kalau sudah putih, putih aja, kalau hitam aja ya.
0: Iya, betul. Padahal kalau mau dibilang orang-orang luar lebih senang dengan kulitnya kita, Kak.
1: Iya, kan?
0: Karena lebih eksotis, ya.
1: Tapi
0: dari kita sendiri, wah kita ingin putih nih.
1: Iya, gak usah lah apa yang sudah Tuhan ciptakan ya, begitu, syukur. Kembali lagi ke syukur kan, Brand ya.
0: Betul.
1: Iya, kalau udah kita bersyukur, kita pasti enteng ngejalani hidup pokoknya ya. Hmm. Bersyukur punya keluarga, bersyukur punya teman, bersyukur punya tetangga yang baik. Walaupun kadang-kadang bikin kesal gitu ya. Bersyukur saja judulnya, syukur di situ.
0: Iya kan? Iya, jadi ya apapun yang kita hadapi hari ini ya, tapi juga aktivitas kita nih Kak Putra, Kak Yuda nih.
1: Iya.
0: Apalagi kalau di tempat kerja ya Kak Yuda ya, kadang banyaknya pekerjaan membuat kita jadi mengeluh lagi nih.
1: Iya. Ya, cara bisa membuat spirit semangat pagi ya, selain memang begitu bangun ya, kita bersyukur untuk hari ini, bersyukur untuk napas hidup ini kembali. Nah, salah satunya kalau untuk sahabat Pro 2 yang mungkin ke kantor atau mau ketemu rekan bisnis atau apapun ya, pas pakai kendaraan dengerin Brenda pagi-pagi.
0: Iya,
1: dan dengerin saya juga pagi-pagi FM seperti ini ya.
0: Apalagi ditambah dengan lagu-lagu.
1: Nah, itu dia. Iya kan ya.
0: Buat energi positif juga muncul.
1: Segala sesuatu kalau kita dari sisi yang positif aman lah, Bren. Ya. Tapi kalau belum apa-apa ya itu tadi. Idiot. Udah.
0: Betul.
1: Iya kan? Oke, selamat pagi dulu kita pengen sapa dulu untuk ternyata Brenda pagi-pagi banyak yang dengar Brenda loh di maksim-maksim itu loh pokoknya.
0: Iya. Wah, saya ucapkan selamat pagi buat taksi-taksi.
1: Taksi kemudian juga ya Maksim lah ya.
0: Iya Maksim.
1: Mereka punya apa sih kayak perkumpulan asosiasi begitu? Ternyata yang kalau yang satunya lagi dengar dengar Pro 2 mereka mulai chatting satu dengan yang lain. Jadi dengar Pro 2 semua pagi-pagi. Wah, ya.
0: Selamat pagi ya buat yang lagi mendengarkan.
1: Antar penumpang yang benar, yang baik, ya. Ramah pada penumpang tentunya ya. Jangan lupa sebelum melayani penumpang pagi-pagi ya mesti tampil bersih ya Bren ya.
0: Wangi juga.
1: Wangi dong.
0: Terus
1: ya.
0: Kemudian mobilnya juga harus rapi. Harus bersih,
1: betul.
0: Ya, supaya penumpangnya juga nyaman nih.
1: Iya kan, ngomong-ngomong tentang Maksim atau taksi umum kayak gini ya. Mm-mm. Nah kita punya info nih, kita punya tips yang mau kita apa bagi tuh, juga Kak? Buat sahabat Pro 2 tentunya ya. Oke, kalau memang ternyata Brenda pernah kan pesan Maksim ya,
0: pernah,
1: mobil
0: Kak.
1: Ya. Oke, pas kita pesan pakai aplikasi, ya kalau memang itu ternyata, kalau kita di Papua Barat Daya itu kan nomor polisinya PY kan, PY atau PB kan PB, ya.
0: Iya.
1: Nah kalau ternyata yang keluar di situ bukan PY atau PB, mendingan dibatalin, Bren.
0: Oh, nah,
1: apalagi buat anak-anak gadis-gadis, anak gadis kita, anak remaja-remaja putri kita, ya ajarin kepada mereka untuk kalau mereka memesan Maksim ya, mereka memesan Maksim kemudian nomor mobilnya itu bukan PY atau PB, mendingan kita batalin, sebab itu bukan dari Papua Barat Daya ya, itu yang berbahaya. Nah kadang-kadang kalau pas kita batalin ternyata itu misalnya kode apa nomor polisinya BB itu kan Jakarta ya,
0: iya betul,
1: ya? B atau juga N atau juga L gitu ya, dari luar lah pokoknya ya. Nah itu kadang-kadang mereka suka ngirim, langsung mereka kita batalin, dia langsung ngirimin gambar-gambar porno.
0: Oh iya.
1: Iya, jadi
0: pernah
1: hati-hati.
0: Ya, pernah.
1: Udah kejadian ya? Banyak kejadian seperti itu.
0: Ini saya baru tahu nih, Kak.
1: Nah, kan?
0: Untungnya saya tidak dapat seperti itu.
1: Nah, terus udah gitu galakan mereka lagi. Maksa-maksa kita udah di depan nih, kita udah di depan tanya gitu. Jadi mendingan ngajarin buat anak-anak kita kalau memang pesan Maksim dan ternyata bukan PY atau PB, dibatalin.
0: Iya, ini ya, penting ya. Ini penting.
1: Ini penting memang terutama buat anak-anak orang tua yang punya anak-anak gadis remaja ya. Kemudian kalau pas kita pesan Maksim, begitu mobil kita yang kita pesan sampai, harus pastikan mobil itu kosong, kita yang pesan. Tapi kalau sudah ada supir pasti kalau dia yang bawa kan. Ya, supir kemudian ada orang di dalam, apapun juga batalin aja. Walaupun supir dengan alasan itu katanya permisi Pak, permisi Bu, ini orang tua saya mau saya bawa, batalin.
0: Okay.
1: Ya mendingan begitu. Kita mah antisipasi segala sesuatunya
0: kan
1: ya.
0: Kita kan nggak tahu ya Kak ya.
1: Iya. Itu tadi jadi terutama buat Anda yang punya anak-anak remaja putri, berikan tahu pembekalan. Dan kalau memang ternyata di tengah jalan supirnya mungkin ngobrol-ngobrol, kemudian bahasanya juga obrolannya udah menuju ke hal-hal yang nggak pantas. Tegaskan buat anak-anak langsung telepon polisi saja. Makanya nomor-nomor polisi kayak 110 ya. Itu penting untuk itu anak-anak penting. Kita tahu.
0: Sangat penting.
1: Langsung kita.
0: Nah, ini menjadi informasi yang sangat penting juga ya untuk kita semua, khususnya kita sebagai wanita, sebagai perempuan ya, untuk menjaga diri kita.
1: Iya. Memang sih ada bagusnya kalau memang para wanita dan anak-anak gadis kita mereka belajar bela diri ya Brenda ya. Atau juga minimal di tas ada pentungan atau apa.
0: Iya. Sebagai pelindung ya kalau ada apa-apa.
1: Iya. Atau kalau Brenda juga punya adik perempuan yang mungkin naik Maksim mau dari kilometer berapa lah gitu ya, mau kesini mau ke RRI, ya mau tidak mau terpaksa kita harus video callan selama perjalanan. Kalau kita merasa was-was ya, itu beberapa tips-tips yang harus kita perhatikan ketika kita memesan kendaraan-kendaraan umum yang menggunakan aplikasi ya. Sebab banyak kejadian kan di Sorong ya, sudah pernah terjadi kan Bren, yang penumpangnya mau ke bandara akhirnya terus diperkosa di daerah mana itu. Itu kan berbahaya sekali. Ini menjadi peringatan keras tentunya untuk setiap orang tua yang mempunyai anak-anak gadis atau juga para ibu-ibu muda atau penumpang apa saja, untuk warning keras untuk hal ini. Gitu Bren.
0: Terus Kak Yuda, bagaimana dengan mungkin sudah terjadi nih misalnya ya. Nah terus diancam nih. Terus jadi kayak jadi takut nih mau kasih tahu ke orang tua. Nah itu seperti apa tuh Kak Yud?
1: Nomor itu bisa dilacak. ya. Nomor sekarang kan udah zaman canggih ya, kayaknya. Dilaporkan saja kepada kepolisian. Nanti langsung ketahuan pasti dari daerah mana, atau ini orang mengancamnya di daerah mana, di Sorong di daerah mana dia tinggal, atau pasti ketahuan.
0: Jadi terkadang juga kalau orang yang mengalami hal itu kan pasti jadi trauma ya, Aida ya. Kemudian juga jadi apa namanya, susah menyampaikan nih, karena kan takut nih.
1: Betul. Oleh karena memang komunikasi orang tua sama anak tuh harus terjadi itu. Harus terjalin baik ya. Anak-anak nggak usah malu-malu menceritakan berbagai macam permasalahan kepada orang tua. Ya kemana lagi kan kalau nggak ke orang tua ya, Brenda ya.
0: Betul ya, karena keluarga kan orang tua juga pelindung
1: betul,
0: kita.
1: Betul. Iya, tempat paling aman itulah pokoknya di keluarga dan di orang tua. Walaupun ada 1-2 yang kita juga lihat memang di tengah keluarga terjadi hal yang tidak kita inginkan. Tapi kan tidak semuanya seperti itu. Iya, betul. Ya, jadi jangan lupa ya untuk sahabat Pro 2, kecuali kalau memang kalian lagi suka sama cowok atau cewek, kalian pengen menyampaikan itu kepada kita berdua pagi ini, boleh juga lah ya.
0: Sharing-sharing dikit.
1: Sharing-sharing dikit boleh lah ya, daripada dipendam sendiri kan jerawat jadinya.
0: Betul-betul. Oke, teman Pro 2 kita nanti balik lagi ya. Masih dengan Kak Yuda, kita masih
1: dalam sepada.

Ya, teman Pro 2 masih di Pro 2 FM, teman terbaik kamu masih bersama saya Brenda di pagi hari ini ya. Di saat ini saya mau menyapa Kak Rizal ya. Dan juga teman-temannya yang adalah pendengar setia Pro 2 FM Sorong. Wah, terima kasih ya untuk kesetiaannya mendengarkan Pro 2 FM Sorong dan bersama dengan teman-teman lainnya ya di komunitas Maxim ya. Mungkin nanti ada waktu kita boleh ngobrol-ngobrol santai ya di sore ceria nanti di sore hari ya, nanti kita kontak-kontak ya, mungkin ada kesempatan kita boleh ngobrol santai di Pro 2 FM Sorong. Oke, teman Pro 2, saya punya informasi nih buat teman Pro 2 ya. Kalau kita lihat di tengah kehidupan yang semakin bergantung dengan teknologi ini ya, kita selaku anak muda ya tentunya sudah mulai mencari bagaimana caranya untuk mengurangi waktu di depan layar ya. Salah satu kebiasaan yang mulai banyak kita lakukan adalah digital detox ya, yaitu kita mengambil jeda dari penggunaan perangkat digital ya, terutama medsos, media sosial, teman Pro 2. Ya, bagi sebagian anak muda tentu membuka media sosial itu sudah menjadi rutinitas kita sehari-hari. Mulai dari bangun tidur, langsung kita mulai cek notifikasi, scroll media sosial, bahkan kita menghabiskan waktu dengan banyaknya media sosial yang kita punya di handphone ya. Nah, sampai kembali membuka ponsel sebelum tidur itu menjadi kebiasaan yang sulit kita lepaskan, teman Pro 2. Apakah teman Pro 2 sama seperti itu? Iya, digital detox hadir ya tentunya supaya untuk memutus kebiasaan kita ya. Ya, meski hanya untuk sementara ya, tapi bentuknya beragam, mulai dari mematikan notifikasi, membatasi waktu penggunaan medsos, sampai tidak membawa ponsel ketika sedang makan atau sedang berkumpul bersama teman dan juga keluarga. Nah, ini dilansir dari Le Monde pada 19 Januari 2026, semakin banyak generasi Z mulai melakukan digital detox ya, yakni dengan mengurangi bahkan meninggalkan media sosial ya. Langkah itu dilakukan untuk mendapatkan kembali kendali atas waktu mereka ya. Jadi ini juga perlu kita lakukan ya sebagai anak muda, di mana kita juga butuh waktu untuk rehat ya, istirahat sejenak dari media sosial ya, karena tanpa kita sadari media sosial juga banyak menghabiskan waktu kita ya, pekerjaan kita jadi terbengkalai ya karena media sosial ya. Kemudian mengurangi dampak negatif yang kita rasakan itu selalu setelah terlalu lama menggunakan media sosial ya, itu juga mengurangi dampak negatif yang kita rasakan seperti yang tadi saya jelaskan, teman Pro 2. Nah, tren ini juga tentunya menunjukkan perubahan cara selaku anak muda memandang penggunaan media sosial. Ya, mereka tidak sepenuhnya meninggalkan teknologi ya, tetapi mulai berusaha menentukan kapan sih harus kita terhubung dan kapan perlu memberikan waktu bagi diri kita sendiri untuk beristirahat. Jadi teman Pro 2, digital detox bukan tentang menjauhi teknologi sepenuhnya ya, tapi lebih dari itu, teman Pro 2, tren ini menjadi pengingat bahwa di tengah dunia yang selalu terhubung ya, sesekali seseorang juga butuh waktu untuk benar-benar hadir di kehidupan nyata.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
3: Loh, kayak gitu nggak cara minta maaf?
2: Terus harus gimana lagi?
3: Agi tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
4: Iya sih pak, aku salah pak. Aku minta maaf ya pak. Aku benar-benar minta maaf ya pak.
3: Gitu kan enak dengarnya.
5: A few minutes later.
6: Astaga, so siang.

0: hanya dalam sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Ya, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
4: Oh, itu namanya post holidays blues.
3: Hah? Apaan tuh?
4: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Ya, Teman Pro 2 masih seputar digital detox, di mana penggunaan perangkat digital yang berlebihan tentunya membuat digital detox makin relevan ya untuk membantu seseorang mengatur kembali kebiasaan menggunakan teknologi sehari-hari. Dilansir dari Ookla Health, di mana digital detox membantu mengevaluasi penggunaan teknologi dan menciptakan keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari secara lebih sehat, Teman Pro 2. Langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah menentukan alasan ya, seperti meningkatkan fokus, mengurangi scrolling, juga memperbaiki tidur kita ya, atau bisa juga menghemat waktu. Nah, setelah itu kita juga bisa memastikan notifikasi aplikasi ya, supaya keinginan untuk periksa ponsel secara terus-menerus itu perlahan-lahan berkurang ya selama menjalani aktivitas harian kita. Kemudian kita juga bisa menetapkan waktu bebas gawai ya, terutama ketika makan, ketika kita lagi ngobrol dengan keluarga, dengan teman ya, juga saat kita beristirahat atau menjelang tidur setiap malam, Teman Pro 2. Nah, kebiasaan ini bisa membantu kita kembali menikmati aktivitas langsung tanpa terganggu oleh pesan atau notifikasi ataupun juga keinginan untuk membuka media sosial, Teman Pro 2. Nah, kalau kita bicara soal digital detox, di mana ini digital detox ini tidak harus menghilangkan teknologi sepenuhnya, Teman Pro 2. Ya, karena perangkat tetap diperlukan ya untuk pekerjaan kita, komunikasi kita dengan orang lain ya, dan juga kebutuhan penting tertentu. Ya, dari American Psychological Association, di mana dia menyarankan pengguna atau kita mengelola kebiasaan teknologi secara aktif ya, supaya manfaatnya juga tidak kalah oleh berbagai dampak negatif yang kita rasakan. Salah satu cara sederhana yang bisa kita lakukan adalah membatasi waktu media sosial, mengganti scrolling dengan ya mungkin membaca atau berolahraga ya. Kemudian kita juga bisa melakukan pembatasan media sosial ya hingga 30 menit sehari. Itu juga bisa meningkatkan kesejahteraan mental kita, Teman Pro 2. Selain mengatur durasi, kita juga perlu memperhatikan konten yang kita konsumsi, Teman Pro 2 ya, supaya tidak menambah tekanan dan juga mengganggu ketenangan kita. Tentu kalau kita menjauhkan ponsel saat berkumpul bersama keluarga atau teman-teman ya, itu juga bisa bantu kita lebih hadir dalam percakapan, komunikasi, dan kita juga bisa menikmati interaksi secara langsung. Ya, Teman Pro 2, digital detox sebaiknya kita mulai secara bertahap ya, supaya perubahan kebiasaan dirasakan secara realistis dan lebih mudah untuk kita pertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Digital detox bukan meninggalkan teknologi, Teman Pro 2 ya, tapi membangun hubungan yang lebih sadar, yang lebih sehat, seimbang, dan juga terkontrol, Teman Pro 2.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, cepetan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?
3: FM. Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa.